101,6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kamu sudah sarapan atau sedang dalam perjalanan menuju ke kantor mengantar sepupu adik ke sekolah, atau lagi preparation nih untuk ke kampus untuk berkuliah di hari ini teman Pro 2? Biar makin semangat, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu hari ini. Kita edisi pagi ini ke luar negeri dulu, ke mancanegara dulu nih teman Pro 2 ya. Ada battle nih, langsung battle aja deh ya, antara band, grup, dan juga soloist gitu ya. Ini sengaja aku mix biar gak bosan, karena biasanya aku soloist, grup-grup, band-band gitu kan. Nah, kita langsung battle aja, kita versus antara Maroon 5 versus dengan Nona, dan juga versus dengan Sabrina Carpenter. Kenapa sih harus ikutan memilih musisi di Pro 2 FM Banten? Karena yang pertama, biar pagi kamu makin semangat. Yang kedua, karena nanti di penghujung jam 7 pagi ini kamu bisa memilih, dan juga yang terpilih bakal aku putarkan 3 lagunya berturut-turut tanpa jeda iklan. Terus gimana cara milihnya? Gampang banget. Kamu tinggal langsung aja search Instagram kita di @RRI_Pro2Banten, terus di tap icon story-nya gitu kan, di tap icon story-nya, dan dipilih story terupdate, tinggal klik aja mau Maroon 5, Nona, atau Sabrina Carpenter nih teman Pro 2 ya. Kalau nggak mau repot juga bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Kalau gitu teman Pro 2, kira-kira pagi hari ini siapa yang bakal menjadi jagoan kamu, musisi kamu? Maroon 5, Nona, atau Sabrina Carpenter ya teman Pro 2?

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: Balik lagi bersama ITB teman Pro 2 di Spada nih ya. Dan untuk hari ini kamu mungkin akan beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget ya untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Untuk pagi hari teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan. Dan kita memasuki siang hari juga masih dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Panimbang, Munjul, Labuan, Mandalawangi, Carita, Panggarangan, Bojongmanik, Gunung Kencana, Cibeber, Cigemblong, Padarincang, Anyar, Mancak, hingga Ciwandan. Dan juga di malam hari teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan. Dan suhu udara di hari ini berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Selain itu juga waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini nggak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2. Kamu tahu gak sih, ternyata sekarang itu dengerin radio gak perlu lagi pakai radio konvensional. Apalagi Radio Republik Indonesia nih sudah meluncurkan RRI Digital. Jadi kamu bisa menemukan beragam musik, radio streaming dari seluruh wilayah di Indonesia, berita terkini, dan juga menyambut era komunitas digital. Selain itu, buat kamu juga yang suka banget sama sepak bola nih Teman Pro 2, ini banyak banget konten-konten informatif nih ya tentang Pesta Bola Piala Dunia 2026. Caranya gampang banget nih, kamu tinggal install aja aplikasi RRI Digital di Google Play Store ataupun App Store, dan kamu bisa menikmati RRI dimanapun kapanpun hanya dalam satu genggaman. It's my girl.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

melihat jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Selalu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan teman Pro2. Menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini ya. Dan sesuai dengan janji aku, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di Pro2 FM Banten edisi Rabu 10 Juni 2026. Hari ini ada battle antara Maroon 5 versus Nona dan juga versus Sabrina Carpenter. Tapi kalau dari voting dan juga polling yang masuk di Pro2 FM Banten, kayaknya teman Pro2 ini lagi pada ternona-nona gitu ya. Lagi pengen dengerin jalan-jalan dengan sepatu baruku. sepatu rodaku, teman Pro2 ya kan. Ini lagi happening banget Nona dengan lirik jalan-jalannya. Kalau gitu, congratulations untuk Nona gitu ya, menjadi musisi pilihan Pro2 FM Banten. Hari ini 3 lagunya berturut-turut, dimulai dari Roller Red, dilanjut dengan Work dan Shoot. Here we go.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

1,2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Sepada nih ya. Dan semoga tetap seru dan penuh dengan energi di pagi hari ini teman Pro 2. Apalagi jam-jam segini biasanya jam-jam lagi semangat-semangatnya untuk bekerja gitu ya. Nah, untuk menemani kamu mungkin lagi semangat-semangatnya bekerja, lagi pengen merapihkan juga gitu kan foto-foto atau postingan-postingan feeds Instagram. Ini ada kabar yang lagi hangat banget dan juga dijamin langsung bikin kamu yang anaknya estetik banget gitu kan. Ini kesenangan teman Pro 2. Karena siapa di sini buat kamu gitu ya yang suka upload foto di Instagram harus mikir sampai berhari-hari cuma gara-gara takut ngerusak feeds di profil kamu gitu kan. Ngaku deh teman Pro 2 ya. Karena obsesi anak muda zaman sekarang terhadap visual grid profil yang rapi, senada warnanya atau istilah kerennya itu estetik gitu ya, itu memang ada banget dan jadi sebuah kelaziman gitu kan. Bahkan gak sedikit dari kita yang rela menghapus terus mengunggah ulang konten lama cuma demi posisi fotonya pas dan enak dilihat. Tapi tenang, drama merepotkan kayak begitu teman Pro 2 sudah berakhir pekan ini karena Instagram secara global termasuk Indonesia baru saja resmi merilis fitur yang paling dinanti-nanti selama bertahun-tahun, yaitu reorder grid. Jadi fitur ini tuh mematahkan aturan Instagram yang lama gitu ya, karena selalu mengurutkan konten berdasarkan waktu diupload. Jadi penasaran nih teman Pro 2, gimana fitur ini mengubah cara kita untuk pamer sebuah karya, untuk menunjukkan sebuah karya di media sosial. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepadan nih ya. Dan kita masih bahas fitur yang mungkin dinilai sangat amat bagus gitu ya untuk Instagram sekarang, yaitu fitur reorder grid di Instagram. Tapi kamu tahu gak sih Teman Pro 2, kalau keinginan pengguna untuk mengutar atau mengatur tata letak feed secara mandiri itu sebenarnya merupakan salah satu permintaan paling banyak nih ya dalam sejarah Instagram, di mana induk perusahaan mereka Meta bahkan mengakuinya lewat pernyataan resmi di media Fast Company dan juga USA Today. Mereka bilang kalau mereka tuh tahu fitur ini sudah sangat lama dinantikan oleh pengguna, tapi mereka sengaja meluangkan waktu demi memastikan fungsinya itu benar-benar sempurna saat dirilis. Bahkan jejak digital fitur ini tuh sebenarnya udah terendus gitu ya dari tahun 2022 lalu oleh seorang pengembang bernama Alessandro Paluzzi yang menemukan kode rahasia edit grid di dalam aplikasi. Nah, setelah bertahun-tahun menunggu, sekarang kamu bisa nih ya langsung cobain di perangkat mobil kamu. Caranya juga gampang banget, nggak ribet Teman Pro 2 ya. Yang pertama, kamu tinggal buka aja halaman profile utama Instagram kamu, terus tekan dan tahan atau tap and hold pada salah satu unggahan foto atau video sampai muncul menu pop-up. Nah, di antara menu klasik seperti pin atau archive, sekarang bakal muncul opsi baru bertuliskan reorder grid atau atur ulang grid. Begitu kamu ketuk di Teman Pro 2, kamu bakal diarahkan ke jendela khusus. Nah, disinilah sistem drag and drop bekerja. Kamu bebas menyeret dan juga menggeser posisi foto lama kamu yang sudah bertahun-tahun lalu bisa dinaikkan kembali ke posisi paling atas atau sesuai dengan konsep visual yang kamu mau. Begitu selesai diubah, tampilannya bakal tersimpan otomatis dan juga bisa langsung dilihat oleh siapa saja yang berkunjung ke profile kamu, Teman Pro 2. Tapi ada satu catatan penting nih, jadi buat konten yang statusnya lagi kamu sematkan atau pinned post, untuk si posisinya tuh bakal tetap terkunci di bagian paling atas dan tampilannya akan otomatis berubah jadi warna gelap alias blackout di jendela pengaturan agar kamu gak bingung. Boleh dong kamu share Teman Pro 2, kira-kira apakah kamu sudah bisa menikmati fitur reorder grid ini dari Instagram? Boleh kamu ceritakan di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000

terbesar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

Setelah gue dari Asila Maisa Curang teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 36 menit pagi hari ini ya. Dan masih bareng BTB lagi nih di Sepada teman Pro 2. Kalau kita tarik pembahasan ini ke ruang yang lebih mendalam gitu kan. Jadi kehadiran fitur reorder grid ini tuh sebenarnya bukan cuma untuk pembaruan teknis biasa, tetapi juga sebuah transformasi besar dalam cara kita untuk membangun identitas lewat lingkup digital teman Pro 2 ya. Karena kalau unggahan resmi akun creators di Instagram disebutkan bahwa fitur ini tuh dirancang untuk memberikan keleluasaan penuh gitu ya bagi pengguna, supaya profile mereka ini bisa benar-benar menunjukkan diri mereka atau menonjolkan karya-karya terbaik mereka. Profil Instagram kita ini sekarang resmi diubah, yang tadinya cuma rekam jejak digital based on waktu, sekarang jadi apa ya, mungkin menunjukkan citra kita. Kita tuh pengennya dianggap seperti apa teman Pro 2. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga memancing sebuah pertanyaan menarik untuk kita diskusikan. Apakah kebebasan mengatur ulang masa lalu di feed ini bakal membuat kita semakin kreatif dalam berkarya, atau justru malah semakin memperparah gitu kan keinginan atau obsesi kita terhadap validasi akan dunia maya teman Pro 2. Karena kalau dulu Instagram tuh karena sifatnya jujur dan juga kronologis gitu ya, ini mencerminkan perjalanan hidup kita yang apa adanya dari waktu ke waktu. Kalau sekarang tuh kita semua bisa mengatur ulang posisinya gitu kan, dimana profil kita ini beresiko cuma sebatas mungkin topeng aja gitu kan teman Pro 2, yang sudah dikurasi supaya kelihatan perfect di mata orang lain teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira apakah sudah membuat atau menggunakan profil ini, dan bagaimana kamu melihat profil reorder atau reorder grid ini mengatur ulang feeds kamu ini untuk kebutuhan kamu sendiri teman Pro 2? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2. Banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Shafa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore

Solo Good Day Paramore, Burning Down The House. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 51 menit pagi hari ini ya. Ini sudah masuk nih beberapa respon atau komentar dari Teman Pro 2. Dari Rio Chandra dari Tangerang katanya, good newsnya fits bisa dirapihin, bad newsnya ini kalau kamu mungkin Teman Pro 2 yang perfeksionis katanya bakal stuck 3 jam cuma buat pilih foto mana yang di kiri atas. Iya banget lagi, karena kan di kiri atas tuh biasanya sebelum ada fitur reorder grid itu menjadi foto yang paling banyak dilihat untuk pertama kali. Langsung tertujunya ke foto paling kiri atas Teman Pro 2. Bener juga sih, gak salah juga ya. Terus katanya ada dari Rizky Ramadan. Rizky Ramadan dari Cilegon bilang, gak ngaruh buat aku yang postingannya selalu nol. Iya lagi, terus buat apa ya kalau ada reorder grid ya kan. Dan juga post sama tagannya juga di archive semua, biar clean feednya jadi fokus. Jadi fokusnya cuma ke highlight aja kan Teman Pro 2 ya. Bisa. Terus ada dari Ben katanya bilang, finally dan saatnya sekarang untuk request adain timer buat di kamera Instastory. Iya lagi, kenapa ya kok fitur timernya ngilang Teman Pro 2? Dulu tuh zaman-zaman 2017-an, 2018-an tuh masih ada fitur timernya. Kenapa ya? Kita tunggu aja kira-kira ya. Apakah Instagram bakal mengembalikan fitur timer di Instastory Teman Pro 2?

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng BTB dan kita sudah masuk di TikTok to Deep Talk nih ya. Gimana pagi kamu hari ini? Semoga semakin bersemangat, sehat gitu kan, dan menemani waktu kerja kamu, mungkin hari ini aktivitas kamu. Aku mau membawa sebuah pembahasan yang cukup penting gitu ya, karena ini wajib banget kita ketahui bersama demi keselamatan diri kita dan juga orang-orang tercinta nih teman Pro 2. Jadi baru-baru ini kita tuh dikejutkan dengan kabar duka sekaligus peringatan waspada terkait bencana alam, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG mengonfirmasi terjadinya peristiwa gempa bumi dangkal di laut dekat wilayah Filipina yang getarannya dirasakan sangat kuat sehingga memicu kenaikan muka air laut di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di area Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Untungnya saat ini BMKG itu sudah menyatakan bahwa peringatan dini tsunami tersebut sudah berakhir karena kondisi air laut sudah kembali aman dan tidak lagi membahayakan. Walaupun ancaman tsunami pasca gempa kemarin sudah dinyatakan usai, peristiwa ini tuh menjadi tamparan keras gitu ya, dan juga reminder untuk kita semua yang tinggal di wilayah yang memang cukup rawan bencana teman Pro 2 ya. Karena memang kalau gempa bumi itu sifatnya mendadak dan kita nggak pernah bisa prediksi pasti kapan datangnya gitu kan teman Pro 2. Jadi kalau seandainya lantai yang kita pijak gitu kan tiba-tiba bergoyang, apa hal pertama yang bakal kamu lakukan? Apakah kamu langsung berhamburan pergi gitu kan, atau justru terpaku diam karena bingung dan panik? Nah, di pagi hari ini aku BTB mau ngajak kamu teman Pro 2 untuk membahas langkah-langkah evakuasi tercepat gitu ya, dan cara paling aman untuk menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Nggak perlu panik berlebihan teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya, belum lah. Bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada, dan juga kita sudah masuk di TikTok to Deep Talk nih ya. Kita masih membahas topik keselamatan seputar cara evakuasi mandiri saat terjadi gempa bumi nih Teman Pro 2. Dimana aturan nomor 1 dan yang paling mutlak, paling penting banget nih ya, wajib kamu tanamkan di dalam pikiran saat merasakan guncangan adalah jangan panik. Ya, sebenarnya sepele sih kedengarannya ya, tapi kamu tahu nggak sih, dalam banyak kasus bencana, cedera fisik yang dialami korban ini justru seringkali disebabkan karena rasa panik yang membuat orang lain saling bertabrakan, jatuh, atau ketimpa barang nih ya saat berebut keluar ruangan. Nah, kepanikan itu akan menyulitkan kita untuk berpikir jernih, Teman Pro 2. Terus gimana caranya evakuasi tercepat dan paling aman? Langkahnya tergantung di mana posisi kamu berada saat gempa itu datang. Jadi, kalau kamu lagi berada di dalam ruangan rumah, kelas, atau ruang kantor, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melindungi kepala dan juga leher kamu menggunakan tas, bantal, atau kedua tangan. Setelah itu, segera lakukan metode drop, cover, and hold on, yaitu merunduk atau berlutut, lalu berlindunglah gitu ya di bawah meja yang kokoh dan pegang kaki mejanya dengan kuat sampai guncangan benar-benar berhenti. Ingat juga, jauhi jendela kaca, lemari besar, atau pajangan dinding yang rapi, karena barang-barang itu sangat amat rawan jatuh dan juga pecah menimpa tubuh kita, Teman Pro 2. Nah, kalau posisi kamu kebetulan lagi berada di luar ruangan atau di area terbuka gitu ya, evakuasinya tuh justru jauh lebih mudah. Kamu tinggal mencari tempat yang lapang dan kayak lapangan gitu ya, yang tidak ada bangunan sama sekali. Hindari juga berdiri di dekat tiang listrik, pohon besar, papan reklame, atau dinding bangunan yang berpotensi runtuh. Cukup merunduk di area terbuka sambil tetap melindungi kepala kamu sampai situasi dirasa sudah kembali tenang, Teman Pro 2. Terus gimana kalau posisinya kita lagi berada di gedung-gedung tinggi gitu, Teman Pro 2 ya. Setelah ini bakal kita bahas detailnya, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah gak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game.

0: jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Balik lagi bernama ITB Teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk nih ya. Dan buat kamu, tadi kan kita bahas gitu ya tentang upaya penyelamatan atau saat terjadi gempa nih Teman Pro 2 ya. Dimana kalau kamu yang aktivitas kesehariannya sering berada di dalam gedung bertingkat, mall atau pusat-pusat perbelanjaan, ini ada panduan evakuasi darurat yang wajib kamu catat baik-baik nih Teman Pro 2. Jadi saat guncangan gempa ini kerasa, jangan pernah sekali-kali menggunakan lift atau eskalator untuk turun ke bawah. Karena saat gempa terjadi, ada risiko besar aliran listrik ini bakal terputus secara mendadak yang bisa membuat kamu terjebak di dalam lift yang macet tentunya. Dan langkah evakuasi terbaik tetap berlindung di bawah furnitur kokoh terdekat selama guncangan berlangsung nih Teman Pro 2. Jadi begitu getarannya sudah mereda dan situasi agak tenang, kamu baru bisa tuh ya berjalan dengan tertib menuju tangga darurat secara cepat tapi tidak sambil berlari atau saling mendorong satu sama lain. Dan kamu juga bisa mengikuti petunjuk arah evakuasi yang biasanya terpasang di dinding gedung menuju ke titik kumpul yang aman berada di luar ruangan. Nah, berdasarkan imbauan resmi dari Direktur Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, setelah guncangan selesai, kita juga nggak boleh langsung buru-buru masuk kembali ke dalam gedung atau rumah. Kamu bisa luangkan waktu sejenak untuk memeriksa kondisi dan juga struktur bangunan terlebih dahulu dan memastikan tidak ada kerusakan parah atau retakan-retakan besar pada dinding dan tiang penyangga. Kalau kamu melihat ada bagian bangunan yang retak atau strukturnya tampak bergeser, demi keamanan bersama, jangan langsung memasuki ruangan tersebut karena dikhawatirkan bangunan bisa roboh jika sewaktu-waktu terjadi aktivitas gempa susulan. Dan pihak BMKG sendiri juga memastikan bahwa mereka selalu bersiaga penuh selama 24 jam penuh dengan memasang ribuan sensor di seluruh penjuru Indonesia agar informasi peringatan dini bisa tersampaikan secepat mungkin ke masyarakat demi mewujudkan target nol korban atau zero victim. Jadi udah tahu ya Teman Pro 2 tips and trick cara-caranya untuk menangani atau ketika kamu berada di situasi gempa yang merupakan bencana yang kadang kita gak pernah bisa prediksi. Yang pertama, jangan panik tentunya dan tetap menjaga keselamatan bersama nih Teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri PKP Maru Atar Sirait menekankan penempatan penghuni hunian sementara atau huntara bagi warga bantaran rel harus tepat sasaran. Ia meminta proses pendataan dan juga penetapan penerima dilakukan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hunian tersebut disiapkan bagi masyarakat bantaran rel kawasan Senen agar memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan aman. Di mana program ini juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden untuk memperbaiki kondisi permukiman warga sekitar rel.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Industri Musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbles. Grup beranggotakan 5 perempuan tersebut dijadwalkan memulai debut resminya pada Jumat 12 Juni 2026 lewat single perdana bertajuk Home Pimpa. Debut ini menjadi langkah awal Marbles dalam menapaki industri musik profesional, di mana kehadiran mereka juga menandai debut artis pertama dari A-List Entertainment.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik berbeda. Album berisi 18 lagu tersebut menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar, di mana seluruh lagu dalam album tersebut dirancang untuk menggambarkan energi, emosi, dan juga atmosfer Piala Dunia 2026. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB. Dan kita sudah masuk ke Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari tahun rilisan 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten. Aku tunggu sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Vietnam mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Ada dari Kartika. Kartika katanya pengen dengerin Love Can Make A Way by Irene. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Kartika ya. Selanjutnya datang juga dari Vika. Vika katanya pengen dengerin Melangitkanmu by Gea Indrawari. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga nih teman Pro 2. Terima kasih sudah bergabung sebelumnya. Dan selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Strike Kids dengan cek cek boom katanya. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Selanjutnya ada juga dari Randika. Randika pengen dengerin Suara Hati dari Cempaka Apsela. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau bergabung dalam Pro 2 Hitlist untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026, bisa langsung di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: masing-masing. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sabtu siang dan masih bareng BTB nih, teman Pro 2. Dan informasi terup to date datang dari pertunjukan Under the Volcano yang membawa simbol tangga sebagai elemen utama untuk pementasan, di mana karya itu akan mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venezia 2026. Dan sutradara Yusril Katil memilih tangga karena memiliki banyak makna dalam kehidupan masyarakat, di mana simbol itu juga dekat dengan pengalaman menghadapi bencana di Sumatera Barat. Nah, dalam pementasan, tangga hadir sebagai lereng gunung dan juga jalur penyelamatan, di mana properti sederhana itu juga berubah menjadi jembatan, menara, hingga pemakaman di Taman Pro 2. Yusril juga menilai simbol tersebut tidak hanya berbicara tentang bencana alam aja, di mana tangga juga merepresentasikan perjuangan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Direktur Artistik Bumi Purnati Indonesia, Restu Iman Suri Kusumaningrum, juga menilai simbol itu memperkuat pesan pertunjukan. Menurutnya, tangga juga menjadi lambang solidaritas dan harapan setelah bencana. I am a rich man. I am a rich man. I care myself.

0: Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini dari Andika. Andika katanya pengen dengerin Homewrecker by Somber. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Lita. Lita pengen dengerin Quincy Jordan dengan judulnya Aku Tahu. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selanjutnya ada juga dari David. David pengen dengerin The Weeknd dengan judulnya Dancing in the Flame. Selanjutnya ada juga dari Rico. Rico pengen dengerin Tiara Andini dengan judulnya Aduh Bola Mata. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Di WhatsApp kita di 08111145 11.45.116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homewrecker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homewrecker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homewrecker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homewrecker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Setelah gue dari The Weeknd dengan Dancing in the Blame, teman Pro 2, balik lagi bareng BTB nih ya. Dan di santai siang ini juga sudah ada lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Ada dari Novia. Novia katanya pengen dengerin Aduh Bola Mata dari Tiara Andini. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Gilang. Gilang pengen dengerin Ellie Goulding yang judulnya Easy Lover. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Dan selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Jenny dengan Mantra. Okay. Dan buat kamu teman Pro 2, masih ada sisa 20 menit nih untuk bisa ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. Request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Solo gue dari Jenny Mantra teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra nih teman Pro 2 ya, dari santai siang hingga sore ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu untuk menemani siang hari kamu dari Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Bye-bye.

RFT-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-
Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Halo, selamat siang teman Pro 2. Happy banget rasanya gue Nandu ketemu kamu lagi nih di ruang siar hari ini edisi 10 Juni 2026. Gak kerasa udah 10 hari berlalu di bulan Juni teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu dan tentunya semangat terus ya buat menjalani hari di hari Rabu ini ya. Dan kita langsung masuk ke segmen santai siang kayak biasa as always gitu ya. Gue bakal kasih kamu update-update menarik seputar apapun deh pokoknya. Soal kuliner, olahraga sampai ke kabar-kabar terbaru dari dunia entertainment. Dan tentu aja buat kamu mungkin yang mau siang ini request lagu, masih ada kesempatan, masih boleh banget langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 08111451016.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan di jam-jam makan siang ini, teman Pro 2, gue mau kasih tahu ke kamu beberapa list makanan yang ini punya kandungan gula cukup tinggi ya. Jadi buat kamu yang mungkin siang ini mau ngemil salah satu dari list ini, boleh kali dibatasin ya, daripada nanti kamu tahu-tahu gulanya tinggi ya, kadar gula badannya kan PR ya. Yang pertama, teman Pro 2, itu ada kue biskuit, roti manis, sama kue kering. Kue-kue ini tuh merupakan makanan manis yang jadi penyumbang terbesar gula tidak sehat ya. Apalagi

Kalau 2 kayaknya buat gue sih udah agak over ya. Terus next, yaitu minuman bersoda tahun kedua. Minuman ringan kayak minuman bersoda kemasan atau squash ya, itu merupakan sumber gula bebas yang cukup tinggi juga ya dalam pola makan sehari-hari. Nah, buat mencegah asupan gula yang berlebihan, coba kamu kalaupun mau minum minuman bersoda, coba pilih yang low sugar atau enggak yang zero sugar. Sekarang udah cukup banyak ya tahun kedua brand-brand minuman soda yang segernya sih sama, cuman bedanya ini mungkin enggak segitunya manis kayak yang biasa ya, yang normal sugar. Tapi enggak apa-apa, yang penting kan masih ada rasa dan segernya gitu. Tapi again, jangan terlalu banyak ya minum minuman bersoda maupun itu yang low sugar sekalipun tahun kedua. Dan yang terakhir yaitu ini dia nih, makanan yang disukain para cewek-cewek, para wanita ya, yaitu coklat tahun kedua. Sebagian besar coklat, terutama jenisnya itu yang milk chocolate ya, bukan yang dark, pure dark chocolate, itu termasuk makanan yang punya kandungan gula tinggi. Selain tinggi gula, coklat juga menjadi sumber lemak jenuh yang enggak sehat gitu ya. Tapi walaupun demikian, lagi bukan berarti kamu itu enggak bisa ngemil coklat di siang hari ini ya. Boleh banget, tapi kalau bisa sih sedikit aja. Dan kalau bisa juga kamu habis ngemil coklat, jangan minumnya minuman coklat manis lagi. Sama aja, masih mending kamu minum-minuman yang kadar gulanya tuh rendah, americano kalau mau ngopi, atau mungkin yang paling sehat dan paling murah, udah enggak ada yang paling bener selain air putih sih tahun kedua.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata

0: industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
2: Oke, balik lagi di Santai Siang ini, Taman Pro 2. Dan gue masih mau ngebahas seputar hal-hal berbau kuliner, mau itu makanan, mau itu minuman ya. Buat kamu mungkin yang siang ini ngerasa lagi lemes, lagi lunglai, lagi lesu, butuh yang seger-seger, kayaknya kamu udah gak asing sama satu jenis minuman ini ya, Taman Pro 2, yaitu jus dan smoothies. Nah, tapi gue bukan mau kasih kamu rekomendasi jus apa atau smoothies apa yang cocok buat siang ini, tapi gue mau kasih tahu ke kamu itu perbedaannya apa. Karena secara look, secara sekilas kayaknya ini mirip-mirip nih, Taman Pro 2 ya, dibikin pakai blender, sama-sama dari buah-buahan. Terus apa sih yang ngebedain? Nah, yang ngebedain itu yang pertama, Taman Pro 2, itu dari teksturnya. Jus itu punya tekstur yang cair ya, karena cuman pakai sari buah dan sayuran, sedangkan smoothies itu bertekstur agak kental karena mengandung serat dan ampas dari bahan-bahan yang mana itu buah-buahannya itu sendiri gitu ya. Nah, cara pembuatannya juga ini bisa dibilang cukup berbeda nih ya. Jus itu dibuat dengan cara menyaring atau apa ya, mungkin memeras gitu ya, diperas nih buah dan sayur tanpa bahan tambahan. Kalau smoothies itu dibuat dengan mencampur dan menghaluskan buah dan sayuran dengan tambahan bahan, entah itu susu, entah itu yogurt, atau malah madu dan lain-lain ya. Dan kalau dari segi kandungan nutrisinya sendiri, Taman Pro 2, karena mengandung ampas dan bahan campuran, smoothies otomatis lebih tinggi kalori dan protein ya dibanding jus yang alami. Tapi kalau jus sendiri itu lebih kaya vitamin, mineral, sama antioksidan yang murni ya, benar-benar murni karena nggak ada tambahan bahan apapun gitu ya. Kalau untuk tubuh manusia sendiri, jus itu baik ya buat yang buat kamu minum yang lagi ngejalanin program diet atau detox gitu ya. Nah, kalau smoothies ini bisa dibilang cocok buat kamu yang siang ini ngerasa lemas nih, tapi mungkin gak lagi dalam program diet ya, karena bisa ngasih energi lebih lama, karena kalorinya juga kan lebih banyak, karena dicampur bahan ini itu juga ya. Tapi sebenarnya dua-duanya sih sama-sama sehat ya, lebih sehat lah dibanding minuman kaleng yang ada di minimarket ya, Taman Pro 2.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Masih di Santai Siang Tahun Pro 2, dan tadi kita udah ngebahas bareng-bareng ya soal kuliner. Kali ini sampai jam 2 nanti nih ya, dari jam 1 sampai jam 2 nanti. Gue mau kasih kamu update-update seru, hal-hal menarik yang terjadi dari dunia olahraga Indonesia maupun mancanegara. Dan ada kabar pembuka nih soal olahraga ini ya, Tahun Pro 2. Dari Fabio Lefundes yang udah pamitan nih dengan Borneo FC Samarinda. Pelatih asal Brasil itu resmi berpisah dengan skuad berjuluk Pesut Etam, dan mantan pelatih Persita Tangerang itu hanya bersama Borneo FC itu kurang satu musim ya, genap satu musim. Ia sukses menempatkan tim asal Samarinda itu di posisi runner-up musim ini, Tahun Pro 2. Dan dia bilang katanya kepada masyarakat Samarinda dan supporter Borneo FC, terima kasih atas dukungan kalian. Kalian sangat berarti dalam perjalanan kami. Wah, so sweet banget ya kata-kata dari Fabio Lefundes, Tahun Pro 2. Nah, manajemen Borneo FC akhirnya kerjasama ya, karena alasan pribadi pelatih Brazil tersebut. Jadi beliau ini ya, Fabio Lefundes ini bisa dibilang pamit karena alasan pribadi ya. Tapi legasinya, warisannya sih udah kelihatan banget ya. Hasil ini udah keren banget, bisa nempatin Borneo FC itu jadi posisi runner up.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada hal yang membanggakan banget ya, dari salah satu pemain Indonesia yang kayaknya lagi rame banget nih, lagi banyak disukain ya, Adam Alis, teman Pro 2, yang menghadapi persaingan berat ya dalam perebutan penghargaan Magic Moment ACL 2 2025-2026. Dan iya, gak main-main nih, harus menyaingi Cristiano Ronaldo loh dan sejumlah bintang besar lainnya. Mantan pemain Persija Jakarta itu masuk nominasi berkat penampilan gemilang melawan Selangor FC, dan dua golnya mengantar Persib bangkit dan menang cukup dramatis 3-2 tahun Pro 2. Meski kalah populer dari Ronaldo ya di medsos, Adam ini tetap optimis, katanya dukungan masif Bobotoh juga menjadi modal penting nih meraih penghargaan AFC. Pemenang penghargaan ditentukan sepenuhnya melalui voting penggemar ya di situs AFC, dan dukungan masyarakat Indonesia diharapkan teman Pro 2 ini mampu nih mengantar wakil nasional ini meraih prestasi internasional. Kapan lagi coba teman Pro 2 ya, pemain Indonesia bisa bersaing sama bintang legenda sepak bola Cristiano Ronaldo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih.
3: Bisa masih
4: gila ya. Dia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Santai, oi.
8: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
8: Santai.
5: Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Oke, teman berdua, balik lagi di Santai Siang 101,6 per 2 Banten. Teman terbaik kamu, tadi kita udah ngebahas update-update menarik seputar dunia olahraga. Kali ini sampai jam 3 nanti, teman berdua, gue mau pindah topik dulu nih ya. Yang mana gue bakal kasih kamu kabar terbaru dari dunia entertainment Indonesia maupun mancanegara. Dan dibuka ya dari kabar yang datang dari serial House of the Dragon Season 3, teman berdua. Menjelang penayangannya di 20 Juni ya 2026, durasi episode perdana House of the Dragon Season 3 akhirnya terungkap nih. Episode pembuka musim terbaru itu dikabarkan punya durasi sekitar 72 menit, menjadikannya salah satu episode terpanjang sepanjang serial ini, teman berdua. Berdasarkan jadwal tayang yang tercantum ya di situs resminya HBO, episode pertama season 3 akan mengudara di pukul 21 sampai 22 lewat 12 menit waktu setempat ya. Ini bukan waktu Indonesia Barat ya. Durasi ini kemungkinan udah termasuk kredit penutup atau kredit scene ya. Dan segmen inside di episode yang biasanya itu ditayangkan setelah episode utama itu selesai kayak gitu. Meski demikian, tahun berdua, episode pembuka season 3 tetap tercatat lebih panjang kalau dibanding sama episode perdana di dua musim sebelumnya. Ini sebagai perbandingan aja ya, episode pertama season 1 itu punya durasi 65 menit, ya kurang lebih 1 jam lah ya. Sementara pembuka di season 2 itu berlangsung 58 menit, kurang dari 1 jam. Jadi ya ini bisa dibilang yang terpanjang, tahun kedua.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
3: Bangun.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Apakah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

Balik lagi di Santai Siang 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 ada informasi yang cukup penting buat kita-kita nih ya, dan bisa bilang membanggakan juga ya. Ini informasi ini datang dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang meyakini Jakarta katanya akan semakin berkembang sebagai pusat perfilman nasional. Keyakinan ini tentu aja didukung ya pertumbuhan industri film Indonesia yang kalau dilihat sih menunjukkan capaian yang bisa dibilang positif dalam beberapa tahun terakhir, tahun per dua. Nah, menurut Rano Karno juga, peningkatan jumlah penonton film nasional ini jadi pertanda atau indikator lah ya. Indikator yang kuat berkembangnya industri kreatif Indonesia saat ini. Sejumlah karya sineas tanah air juga berhasil memperluas pasar hingga ke berbagai negara. Salah satu capaian tersebut ditunjukkan film yang baru banget dirilis kemarin, tahun per dua, Ghost in the Cell, yang meraih jutaan penonton selama masa penayangan. Film tersebut juga berhasil nih memperluas distribusi internasional dan menjangkau pasar di berbagai kawasan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
1: Waktunya Santai Siang

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa banget ini kita udah mau jam 3 dan itu tandanya kita nanti bakal masuk ke segmen sore ceria sampai jam 7 nanti. So, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini lagi mau siap-siap otw pulang atau udah di jalan mungkin terus butuh lagu-lagu ya, butuh request lagu yang lagi ngegambarin mood kamu, boleh banget. Masih banyak waktu buat kamu yang mau request. Kirim aja requestan kamu ke WhatsApp kita di 081-1145-1016. Oh ya, dan di sore ceria kamu juga boleh kok buat sharing-sharing cerita seru sore versi kamu kayak gimana. Kamu mungkin ada plan mau kemana, mau nongkrong sama siapa, mau ngapain gitu ya. Boleh di-share juga ke WhatsApp dan bisa juga lewat Instagram di @rrian_pro2banten.

Sekarang waktu info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama. Tahun kedua Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo mengapresiasi atas terwujudnya pembangunan RSUD tersebut, sebab Kepala Negara menyatakan dengan hadirnya RSUD KH Muhammad Thohir menjadi tonggak yang sangat penting akan pemerataan akses kesehatan.

Lanjut ke kabar selanjutnya yang datang dari film Warkop DKI, Viralin Dong, yang siap menghibur penonton Indonesia. Film komedi horor ini dijadwalkan tayang mulai 11 Juni 2026. Film ini disutradarai oleh Herwin Novianto dan diproduksi Falcon Pictures. Karya ini menghadirkan humor khas Warkop dengan sentuhan cerita yang lebih kekinian dan modern. Desta Mahendra memerankan Dono dalam film ini. Vino G. Bastian dan Tora Sudiro berperan sebagai Kasino dan Indro. Cerita mengikuti Dono, Kasino, dan Indro yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka mencari cara cepat untuk mengubah nasib dan meraih penghasilan.

0: Dan kabar ketiga, teman Pro 2 FIA mengonfirmasi akan menggelar sidang usai Alpine melayangkan permohonan meninjau kembali hasil Grand Prix Monaco 2026. Tim asal Prancis itu berupaya membatalkan hukuman yang membuat Pierre Gasly kehilangan podium. Gasly sebenarnya finish ketiga setelah tampil impresif dari posisi ke-9. Dia menyebut penampilan tersebut sebagai salah satu yang terbaik sepanjang karirnya di Formula 1. Namun sayangnya, dua penalti masing-masing 5 detik dijatuhkan dan mengubah hasil tersebut. Pelanggaran terjadi karena kecepatan mobil Gasly di pit lane melebihi batas yang ditentukan. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini teman Pro 2 kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terjadi.

Oke, Taman Perdua balik di 101,6 Perdua Bandit, teman terbaik kamu. Dan ini kita kan udah sampai di sore ceria, segmen yang mungkin gak sepanas tadi pas santai siang ya. Tapi sebelum lanjut, gue mau tanya kabar kamu dulu, gimana kabar kamu di sore hari ini, Taman Perdua, tanggal 15 jam 15 ya, lewat 23 menit ini ya. Udah ini kalau langit juga sih, kalau gue lihat sekitaran kantor RRI Banten kayaknya lagi aman sih, lagi pas banget nih cuacanya. Dibilang panas enggak, dibilang adem, adem juga sih. Makanya nih sebelum kita lanjut ngomongin update soal apapun itu gitu ya, gue mau kasih kamu kabar seputar perkiraan cuaca nih, Taman Perdua ya. Jadi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan Banten ini memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Banten pada hari ini ya, itu umumnya cerah berawan hingga berawan, tapi sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon ini katanya berpotensi mengalami hujan ringan ya di mungkin di siang sampai sore hari ini. Tapi balik lagi, Taman Perdua ini kan cuma perkiraan ya, bisa jadi benar bisa jadi enggak gitu ya, karena cuaca tuh emang susah ditebak kayak moodnya doi ya. Nah, prakirawan BBMKG wilayah 2 Tangsel Hilma menyebut kondisi cuaca ini diperkirakan cerah berawan memasuki siang hingga sore hari. Hujan ringan ini berpotensi terjadi di Panimbang, Munjul, Labuan, Mandalawangi, Carita, Pangarangan, Bojongmanik, Gunung Kencana, Cibeber, Cigemblong, Padarincang, Anyer, Mancak, dan terakhir itu di Ciwandan ya. Dan Taman Perdua, buat kamu yang mungkin tinggal di daerah-daerah itu atau mau lewat jalur yang lewatin daerah-daerah ini, stay safe terus. Apalagi buat kamu yang kemana-mana itu pakai roda 2 ya. So, mudah-mudahan informasi ini ngebantu kamu yang mungkin sore ini kamu mau keliling-keliling Banten atau keliling-keliling sampai luar Banten.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

masyarakat Lebak yang tinggal di daerah Lebak. Ini ada berita yang penting banget sih menurut gua ya. Berita ini datang dari pendidikan, Menteri Pendidikan ya, tahun periode 2 ya, Basnas Lebak nih, yang perkuat bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Pendidikan emang ya tahun periode 2 menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian serius nih dari Basnas Kabupaten Lebak ya, lewat pemanfaatan dana zakat, infak, dan juga sedekah gitu ya. Bantuan pendidikan ini dikasih ke siswa dari keluarga kurang mampu. Biar apa? Tujuannya tentu aja jelas, biar mereka itu dapat terus melanjutkan sekolah ya teman periode 2 tanpa terkendala masalah ekonomi sedikit pun. Wakil Ketua 3 Bidang Keuangan Basnas Kabupaten Lebak, Eri Rahmat, ini bilang menjelang tahun ajaran baru, permohonan bantuan pendidikan ini mengalami peningkatan. Bantuan yang diberikan ini meliputi perlengkapan kayak tas, terus sepatu, seragam, sama dukungan biaya pendidikan bagi siswa yang tentu aja membutuhkan ya. Setelah diverifikasi, bantuan diberikan secara langsung kepada penerima agar tepat sasaran gitu ya, dan menghindari mungkin kayak potensi penyalahgunaan gitu ya. Besaran bantuan itu disesuaikan dengan jenjang pendidikan juga. Siswa sekolah dasar itu memperoleh bantuan sebesar 400.000, siswa sekolah menengah pertama itu 500.000, dan siswa sekolah menengah atas itu sebesar 700.000 rupiah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk barang atau kebutuhan pendidikan, sehingga manfaatnya itu bisa dirasain langsung nih, terkhusus untuk para siswa.

0: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahun pro 2, asal kamu tahu nih ya, gue nih lagi happy banget ya, tau gak kenapa? Selain ya cuaca hari ini yang bukan sih sejuk, itu bikin mood gue tuh tiba-tiba kebus banget. Nah, ada satu lagi yang bikin gue tuh happy, karena tahun pro 2 di jam 4 nanti ya, gue bakal ngobrol dan sedikit debat ya bareng AI di segmen Speak Bola RRI Pro 2 Banten. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran kira-kira gimana nih debatnya, kapan lagi lihat manusia debat sama AI ya. Apakah AI-nya bisa kalah debat atau malah gua nih yang kalah jauh debatnya teman Pro 2. So stay tune terus ya. Ini bahasanya pokoknya menarik banget, relate banget buat kamu para pecinta sepak bola khususnya Piala Dunia.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, kamu udah tahu belum kalau format turnamen dengan 48 tim peserta kini lagi rame banget nih diomongin setelah FIFA itu memperluas Piala Dunia dari 32 tim jadi ke 48 tim. Nah, perubahan kayak gini udah pasti banyak banget ngebawa dampak. Jadi di Speak Bola edisi hari ini, gua bareng teman AI gua dari ChatGPT, kita sebut aja Timmy, bakal ngebahas lebih dalam untung rugi format 48 tim Piala Dunia 2026. So, let's talk about it.

0: sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu.
1: Bu Ina, saya sering dengar soal stunting. Tapi sebenarnya bisa dicegah dari kapan sih?
2: Stunting bisa dicegah sejak masa remaja, Bu Rani. Ibu hamil itu harus cukup gizi dan seimbang. Jangan lupa, harus rutin periksa juga loh ke bidan atau puskesmas.
1: Gizi yang seperti apa, Bu?
2: Gizi seimbang, Bu. Seperti karbohidrat, protein hewani, sayur, buah. Dan jangan lupa juga nih, harus meminum tablet tambah darah. Nah, itu juga penting loh untuk mencegah anemia dan juga membantu tumbuh kembang janin.
1: Oh, jadi nggak cukup cuma makan banyak ya?
2: Betul, Bu. Harus seimbang. Jangan lupa, harus berkualitas juga ya, Bu. Karena kalau gizinya kurang nih, bayi itu punya risiko lahir dengan berat badan yang rendah. Nah, itu bisa memicu stunting loh.
1: Wah, saya baru tahu. Makasih ya, Bu Ina. Saya jadi makin semangat nih jaga pola makan.
2: Bagus, Bu. Ingat ya, cegah stunting dimulai dari ibu yang sehat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi dibuka.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Oke teman Pro2, kayak yang tadi udah gue janjiin ya ke kamu semua, kalau kali ini gue mau ngobrol bareng Timmy ya, teman AI gue dari ChatGPT, soal untung rugi Piala Dunia itu kan bakal diikutin sama 48 tim. Nah, kalau menurut pandangan lo sendiri nih Timmy, hal ini tuh hal yang baik atau malah buruk nih buat Piala Dunia 2026 itu sendiri?
1: Gua sih cukup setuju ya sama format 48 tim. Soalnya makin banyak negara yang akhirnya punya kesempatan buat ngerasain atmosfer Piala Dunia. Memang sih ada yang khawatir kualitas pertandingan bakal turun. Gua paham banget soal itu. Tapi di sisi lain, makin banyak tim juga berarti makin banyak peluang muncul kejutan. Dan jujur aja, sepak bola itu sering seru. Justru karena ada tim yang gak diunggulin tiba-tiba bikin gebrakan. Jadi menurut gua, format baru ini masih layak dicoba.
0: Tapi Timmy, gua sih kurang setuju ya. Soalnya kan kalau kita ngomongin Piala Dunia, yang dicari orang saat nonton Piala Dunia kan pertandingan dengan kualitas terbaik dong. Kalau pesertanya makin banyak, bukannya peluang muncul pertandingan yang timpang juga makin besar ya? Maksud gua, siapa sih yang mau nonton tim kuat lawan tim yang levelnya tuh jauh di bawahnya?
1: Nah, gua paham sih kekhawatiran lo. Memang ada kemungkinan pertandingan yang kualitasnya timpang bakal lebih sering muncul. Tapi menurut gua, itu bukan berarti pertandingannya otomatis jadi nggak menarik. Karena kalau kita lihat sejarah Piala Dunia, sering juga tim yang awalnya dianggap lemah ternyata bisa ngerepotin bahkan mengalahkan tim yang lebih kuat. Sebelum pertandingan dimulai, kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang bakal terjadi di lapangan. Terus satu lagi, kalau kita cuma ngasih kesempatan ke tim-tim yang sudah mapan, kapan negara-negara lain bisa berkembang? Menurut gua, justru pengalaman bermain di Piala Dunia itu yang bisa membantu mereka naik level. Jadi memang ada risiko pertandingan timpang, tapi ada juga peluang lahirnya kejutan dan perkembangan sepak bola di negara-negara yang selama ini jarang dapat kesempatan.
0: Iya sih, gua juga setuju kalau sepak bola tuh emang penuh sama kejutan gitu ya. Gua juga nggak tutup mata lah sama hal itu. Tapi kalau ngomongin Piala Dunia nih sekali lagi, menurut gua kan yang dicari penonton tuh kualitas sajian pertandingan yang bener-bener spektakuler kan, yang kelasnya tuh emang dunia, kejutan kan emang ada, tapi nggak sering terjadi kan. Maksud gue, kalau nanti ada tim levelnya jauh di bawah, terus ketemu tim yang unggulan banget nih, ya kemungkinan besar hasilnya kan udah bisa ketebak dari awal. Nah, kalau itu terjadi, nggak cuma di satu pertandingan, tapi di banyak pertandingan, bukannya justru itu bisa ngurangin kualitas dan daya tarik Piala Dunia nggak sih?
1: Menurut gua, kita juga nggak bisa menilai kualitas sebuah pertandingan cuma dari selisih kekuatan di atas kertas. Karena kalau ngomongin sepak bola, seringkali yang bikin menarik justru ceritanya. Misalnya ada tim debutan yang nggak diunggulkan sama sekali, terus mereka bisa ngasih perlawanan sengit ke tim besar. Walaupun akhirnya kalah, itu tetap bisa jadi cerita yang menarik buat penonton. Dan kalau soal daya tarik Piala Dunia, menurut gua daya tariknya bukan cuma pertandingan kelas dunia antar tim besar, tapi juga tentang melihat negara-negara baru yang akhirnya bisa tampil di panggung terbesar sepak bola. Jadi menurut gua kualitas tetap penting, tapi keberagaman peserta juga punya nilai yang nggak kalah penting.
0: Oke. Gua ngerti Timmy, gua ngerti soal kesempatan yang lebih luas nih. Tapi menurut gua masalahnya tuh bukan cuman resiko kualitas pertandingannya tuh yang menurun ya. Kalau pesertanya makin banyak nih, turnamennya juga otomatis makin panjang dong. Artinya kan pemain ini harus apa ya? Harus ngejalanin lebih banyak pertandingan dan lebih rentan kelelahan atau malah kemungkinan terburuknya tuh cedera. Padahal banyak loh pemain top di negara-negara itu yang abis main satu musim full di klub asalnya. Belum lagi jadwal kompetisi yang makin padat kan. Jadi menurut gua format 48 tim ini bukan cuma kualitas pertandingan doang sih, tapi juga bisa berdampak langsung loh ke kondisi pemain dan jalannya turnamen secara keseluruhan.
1: Nah, gua paham sih kekhawatiran lo. Soalnya jadwal pemain sekarang emang gila padatnya. Tapi kalau menurut gua, masalah itu nggak bisa dibebanin ke Piala Dunia doang. Banyak pemain justru lebih sering main di klub sepanjang musim dibanding di Piala Dunia yang cuma 4 tahun sekali. Jadi risiko capek emang ada. Tapi menurut gua itu lebih ke masalah kalender sepak bola secara keseluruhan. Bukan semata-mata karena format 48 tim.
0: Iya sih, gua setuju lah kalau jadwal padat itu nggak sepenuhnya salah Piala Dunia kan. Tapi justru karena jadwal pemain sekarang kan udah padat banget ya. Menurut gua nih, FIFA harusnya sih bisa lebih peka dan lebih hati-hati aja gitu. Bukan malah nambah jumlah pertandingan. Kalau pemain top udah main hampir sepanjang musim bareng klubnya, terus datang nih tiba-tiba ke Piala Dunia dengan format yang jauh lebih padat, jauh lebih panjang, resikonya kan tetap nambah ya. Entah itu kelelahan, cedera, atau performa yang malah nggak maksimal. Dan jujur aja nih ya, kalau gua sebagai penonton, ya gua pengennya sih lihat pemain-pemain terbaik itu tampil dalam kondisi yang terbaik juga dong. Jangan sampai pas Piala Dunia berlangsung malah ada pemain yang performanya turun atau malah absen karena fisiknya tuh udah terkuras duluan staminanya. Nah, itu yang menurut gua perlu dipikirin juga sebelum kita bilang format 48 tim ini apa ya, sepenuhnya tuh menguntungkan gitu.
1: Gua setuju sih kalau kesehatan pemain itu harus jadi perhatian utama. Dan gua juga nggak bilang format 48 tim ini sepenuhnya tanpa risiko. Tapi menurut gua, kita juga perlu lihat gambaran yang lebih besar. Karena pada akhirnya Piala Dunia itu cuma berlangsung 4 tahun sekali. Sementara manfaat dari bertambahnya peserta bisa dirasakan oleh banyak negara dalam jangka panjang. Ada negara yang sebelumnya hampir nggak punya peluang lolos, sekarang jadi punya target yang lebih realistis untuk dicapai. Terus soal cedera dan kelelahan, menurut gua itu tantangan yang harus diselesaikan lewat pengaturan kalender sepak bola secara keseluruhan, bukan dengan membatasi jumlah peserta Piala Dunia. Jadi gua paham kekhawatiran lo soal kondisi pemain. Tapi kalau harus memilih antara menjaga format lama atau membuka kesempatan buat lebih banyak negara, gua masih cenderung memilih kesempatan yang lebih luas.
0: Nah, justru di situ bedanya pandangan kita, Timmy. Gua pribadi sih masih lebih setuju ya sama format yang lama, yang 32 tim. Karena menurut gua format itu udah pas aja gitu. Kualitas kompetisinya terjaga, jumlah pertandingannya juga masih ideal lah menurut gua. Dan lolos ke Piala Dunia tuh jadi bener-bener kerasa spesial aja gitu. Terus ada satu hal lagi yang menurut gua bikin format 48 tim ini sebenarnya nggak terlalu perlu. Karena kalau alasannya mau ngasih kesempatan lebih banyak negara tampil, itu otomatis bikin kualitas sepak bola dunia meningkat nggak? Belum tentu juga kan? Kalau menurut gua, yang lebih penting itu pembinaan pemain usia muda, terus kompetisi domestik yang sehat, sama infrastruktur sepak bolanya. Bukan cuman sekedar nambah jumlah peserta di Piala Dunia. Jadi gua ngelihatnya tuh kayak masalah utama sepak bola di banyak negara tuh bukan karena mereka tuh kekurangan slot ke Piala Dunia loh, tapi karena fondasi sepak bolanya dari negara mereka emang belum cukup kuat. Nah, itu yang menurut gua harus dibenahi dulu daripada langsung nih menambah jumlah peserta di Piala Dunia.
1: Nah, kalau soal pembinaan usia muda, kompetisi domestik, sama infrastruktur, gua justru setuju 100% sama lo. Tapi menurut gua, pembinaan dan kesempatan tampil di Piala Dunia itu nggak harus dipilih salah satu. Karena kadang justru ketika peluang lolos terbuka lebih besar, federasi dan negara jadi lebih semangat buat berinvestasi ke sepak bolanya. Jadi menurut gua, fondasi tetap penting. Tapi kesempatan tampil di Piala Dunia juga bisa jadi pemicu buat perkembangan sepak bola di sebuah negara.
0: Ya, pada akhirnya emang setiap keputusan dan perubahan pasti ada plus minusnya ya, termasuk soal format 48 tim ini. Gua pribadi sih mungkin masih lebih suka format lama. Kalau lo, Timmy, mungkin lebih setuju format yang baru. Dan gua rasa wajar kalau pendapat para pecinta sepak bola juga pasti berbeda-beda. Tapi terlepas dari perdebatan itu, sebagai fans sepak bola, khususnya fans Piala Dunia, gua rasa kita tetap harus nikmatin dan meramaikan ajang ini deh. Karena mau gimana pun juga, Piala Dunia kan tetap jadi pesta sepak bola terbesar di dunia nih, yang selalu ditunggu-tunggu 4 tahun sekali. Jadi mau tim 32 peserta atau 48 peserta, semangat kita sebagai penonton kayaknya jangan sampai turun. Tetap dukung tim favorit kita-kita semua, tetap nikmatin pertandingannya. Dan siapa tahu justru di format baru ini kita bisa ngeliat nih cerita-cerita menarik yang belum pernah kejadian nih di Piala Dunia sebelumnya.
1: Gua setuju sama lo. Perdebatan soal format 32 tim atau 48 tim pasti bakal terus ada. Dan menurut gue itu hal yang wajar, karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi yang paling penting, jangan sampai perdebatan soal format bikin kita kehilangan semangat menikmati sepak bolanya. Karena pada akhirnya yang bikin Piala Dunia spesial itu bukan cuma jumlah pesertanya, tapi juga atmosfernya, cerita-ceritanya, rivalitasnya, dan momen-momen yang selalu berhasil menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Jadi mau kalian tim 32 atau tim 48, tetap dukung tim favorit kalian, tetap nikmati pertandingannya, dan mari kita sambut Piala Dunia dengan antusiasme yang sama. Karena ketika peluit kick-off dibunyikan, yang paling penting, tetap sepak bolanya.
0: Bola boleh bundar, pendapat juga boleh berbeda, tapi semangat sepak bola selalu menyatukan kita. Gue Nandu Putra, see ya! Speak Bola!

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Oke, teman berdua, gimana nih ya, tadi kamu udah dengerin gua ya debat bareng AI soal Piala Dunia. Kamu tim yang mana nih jadinya, tim 48 atau 32? Tim bebas sih, yang penting kamu gak ribut terus ya, ngeributin, masih mending 32 tim, masih mending 48 tim ya. Oh ya, anyway teman Pro 2, debat bareng AI itu gak cuman tadi doang ya, kita Pro 2 bener bakal rutin terus ngadain debat-debat seru bareng AI. Sebenarnya gua udah pegang draftnya tapi gua gak bisa spill. Tema nanti ya, obrolan gua, debat gua bareng AI itu bakal ngomongin apa, yang pasti masih terkait ya, masih berkaitan sama Piala Dunia 2026 ya. So, teman Pro 2, sebelum lanjut juga di sore ceria hari ini, ini sebentar lagi kan jam 5, kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Gue mau reminder sedikit, nanti di jam 5 sampai jam 7 itu kita bakal langsung masuk ke segmen sore ceria Hits Shuffle. Kayak biasa, kamu boleh banget request lagu-lagu hits, lagu-lagu favorit versi kamu dari tahun 2015 sampai 2020 ya, bebas. Teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp di 081 1145 1016, bisa juga lewat DM Instagram di @rr_pro2banten.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan pas banget ini ada dua requestan lagu. Yang pertama dari teman kita Galang di Ciracas, minta diputerin lagunya Ariana Grande. Ini lagu tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2016-17 mungkin ya, agak lupa. Yang No Tears Left to Cry, tahun Pro 2. Yang mana lagu ini bisa bilang sebenarnya sih lagu galau, tapi menurut gua pribadi punya beat yang nggak mellow gitu. Ini agak beda nih lagu dari Ariana Grande yang satu ini ya. But anyway, thank you sama requestannya Kak Galang. Next. Ini lagi-lagi requestan lagu ini yang bisa bikin kita sedikit flashback, bukan sedikit sih, banyak malah flashbacknya ya. Ini dari 08 0895 706 sekian, katanya minta diputerin lagunya Alan Walker featuring Sabrina Carpenter yang On My Way. Salah satu lagu yang udah melegenda juga, khususnya di telinga para gamer ya, apalagi yang suka main game kompetitif PUBG. Harusnya udah gak asing sama lagu ini. Sekali lagi thank you banget yang udah request lagu. Jadi kita dengerin teman berdua lagu yang udah di request.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini buat kamu mungkin yang bingung ya, bukan bingung sih, lagi mencari gitu ya, kira-kira ada event apa nih di Indonesia yang bisa kamu datengin, apalagi warga Banten ya. Karena ini deket nih teman Pro 2 nih, harusnya dari Banten ya. Ada Jakarta Fair 2020.

bulan. Jakarta Fair akan menghadirkan beragam pameran, tahun kedua kuliner sampai ke pertunjukan musik untuk masyarakat. Harga tiket masuk di hari Senin itu ditetapkan sebesar Rp40.000 per orang, sementara untuk kunjungan di hari Selasa hingga Jumat, tarif ini agak beda, yaitu berlaku sebesar Rp50.000 per orang. Ada juga tiket masuk di weekend ya, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional itu dibanderol Rp60.000 per orang. Selain secara daring, tiket juga bisa dibeli Taman Pro 2 langsung di loket selama acara sedang berlangsung.

petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

kabar terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Siapa di antara kamu teman Pro 2 yang nungguin banget kabar dari dunia K-pop nih ya, Korean pop ya, dunia entertainment Korea Selatan nih. Ini ada kabar yang menarik banget buat kamu para pecinta BTS atau ARMY ya. Karena BTS bakal merilis lagu yang tajuknya itu Come Over sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun debut ke-13 mereka. Udah lama ya. Pengumuman ini disampaikan Big Hit Music menjelang pelaksanaan acara tahunan bertajuk 2026 Festa. Big Hit Music menyatakan lagu Come Over akan dirilis untuk memperingati perjalanan BTS selama 13 tahun. Agensi tersebut juga menyebut ya kalau karya ini itu dibuat khusus dengan perhatian mendalam serta ketulusan yang tinggi. Waduh, kayaknya punya makna yang dalam banget nih ya tahun Pro 2. Sebelumnya Come Over pertama kali diperkenalkan itu di bulan April lewat edisi Deluxe Vinyl album terbaru BTS. Lagu ini hadir sebagai track kejutan yang disertakan dalam album yang bertajuk Arirang, album yang rame juga waktu itu ya tahun Pro 2. Big Hit Music juga konfirmasi Come Over akan tersedia secara daring mulai 12 Juni pukul 13.00 waktu setempat. Perilisan digital itu menjadi bagian penting dari agenda perayaan 2026 Festa yang akan disiapkan.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Balik lagi di sore ceria yang makin gelap nih teman-teman Pro2. Kali ini ada kabar yang cukup penting ya. Yang mana informasi ini baru banget gue dapet nih ya. Dan ini datang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS nih teman-teman Pro2 ya. Yang menegaskan aturan baru nih katanya mengenai jadwal kontrol pasien yang tidak berlaku bagi peserta dalam kondisi gawat darurat. Pasien yang ngebutuhin penanganan medis segera itu tetap dapat langsung memperoleh layanan tanpa harus mengikuti jadwal kontrol. Ketentuan ini menjadi penjelasan penting ya di tengah penerapan aturan baru kontrol rutin peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN tahun nomor 2 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni kemarin ya 2026. Dalam aturan itu, para peserta BPJS ini diwajibkan datang sesuai tanggal yang tercantum pada surat kontrol. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga ngejelasin kebijakan penyesuaian jadwal ini hanya berlaku untuk layanan kontrol rutin. Ini perlu dicatat ya teman-teman Pro2. Sementara penanganan pasien darurat itu tetap ngacu pada prosedur kegawat daruratan yang berlaku di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, peserta yang mengalami kondisi medis darurat ini nggak perlu lagi nih teman-teman Pro2 menunggu jadwal kontrol atau melakukan reservasi terlebih dahulu kayak gitu ya. Mereka ini, para peserta yang mengalami kondisi darurat bisa langsung mendatangi instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendapatkan pertolongan medis.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Oke, tahun kedua udah mau hampir jam 6 atau pukul 8 jam 7 ding. Salah lihat jam. Udah ngantuk kayaknya ya. Atau sebentar lagi nih jam 19.00 malam. Thank you banget buat kami yang udah standby bareng gua. Semoga hari ini, malam ini kamu masih dalam keadaan yang good mood buat melanjutkan dengerin Pro 2 Banten siaran, karena abis ini bakal ada Rama yang nemenin kamu sampai larut malam. Kayak biasa teman Pro 2, buat kamu mungkin yang mau sharing-sharing cerita, curhatin aja semua ke Rama ya. So, aku Nanda Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, Teman Pro 2 Arab Saudi memberikan penghargaan atas kesuksesan tata kelola pembayaran DAM resmi jemaah Indonesia. Sebanyak 135.000 jemaah haji Indonesia menyalurkan pembayaran DAM mereka secara resmi melalui Adahi, serta kerjasama ini juga memastikan pemotongan dan distribusi hewan DAM berjalan transparan serta profesional.

Beralih ke informasi selanjutnya, Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan Alvaro Arbeloa setelah 6 bulan menangani tim utama. Arbeloa gagal mempersembahkan gelar setelah Madrid tersingkir dari Copa del Rey, Liga Champions, dan kalah bersaing di La Liga. Kepergian Arbeloa membuka jalan bagi Jose Mourinho yang disebut-sebut akan kembali melatih Los Blancos.

BTS akan merilis lagu Come Over pada 12 Juni 2026 teman berdua sebagai bagian dari 2026 Festa. Lagu tersebut sebelumnya hadir sebagai track kejutan dalam deluxe vinyl album terbaru BTS Arirang, dan Suga turut memproduksi lagu, sementara RM dan juga J-Hope berkontribusi dalam proses kreatif serta penulisannya. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

Dan malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Hai. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit.
3: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Rokis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne?
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
3: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
3: dari Adip ya, Bang Adip.
2: Oke. Okay, halo Adit.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
2: Karena lagi ada di other guy whose name is Cem.
0: Oke. Okay.
2: He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke, okay. Berarti.
2: So he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
2: Graphic designing.
0: Oh, oke, okay. Graphic designing ya, alright, yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
4: Tapi, iya, tapi Adit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
4: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
4: 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
4: 420. Enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
3: Juga udah invite kita bisa main-main.
2: We just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
2: Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright,
3: you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
3: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
3: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
3: Selain memang mereka ini lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
4: Jacqueline Victor
3: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
3: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan top 440 gitu loh.
2: Iya. Yeah.
3: Tadi juga kenal udah lama Dip ya. Udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
2: Ya? Wow, selepas COVID.
0: Berarti so, 2000.
2: It was during COVID.
0: Oke, okay, mm-hmm. Pas COVID.
2: Nah, betul.
3: Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
3: 22
0: lah. Oh,
3: 2122 ya.
0: Wow. 2122 ya. Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Wow. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di
3: sekarang di sini, betul-betul
0: ya.
3: Rezekinya di sini. Benar-benar sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya, wow.
3: Iya. Yeah. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm. sudah mulai fix, lempar ke anak-anak mm-hmm. di Malaysia, tag mm-hmm. lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin.
3: Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Okay. Iya, kemarin. Because karena kita mau mm-hmm. beri yang terbaik.
0: Yes,
3: amin.
2: kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini mm-hmm. totalnya digubah mm-hmm. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
3: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad, ya udah, biarnya aja Bona yang urus.
3: Iya, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Oke. Okay.
3: Ya bisa. Bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
3: Akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright. Ya,
2: langsung.
0: Alright. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, tapi kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: It's like the story ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. He just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya. Dan nanti kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Apa nih? Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana lagi recording di Kuala Lumpur, lagi dalam studio.
0: Okay.
2: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Maksudnya artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib loh. Itu. Ya semua ya. Oke, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona. Jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Dia semua bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin, bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Dan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar
2: benar. Sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Tapi the title of the song. Why language? Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena di kode asal dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita, apa permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Wih, okay. Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, sudah.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
3: First attempt.
2: Okay.
3: Kan? F A I L, first attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin. Gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Iya, benar.
3: And then one more
1: time.
3: Never, do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu dah?
0: Boleh, silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi For 40 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya wow, amazed, lagunya keren.
1: Oh, thank you Devi.
0: Gokil, gokil, gokil, gokil.
1: Enggak kak, gokil, tahu dia dari kota mana.
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa dulu bilang dari kota mana, karena emang
1: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
1: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, nah, kalau di TikTok, bener. Siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
2: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
2: Iya.
0: Emang sebenarnya dari ini dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
1: Mau siapa yang jawab?
2: Fakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
2: Saya penyanyi dengan band. Tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Ku Tunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar-benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
2: Momen yang cocok.
1: Bang Adip. Adip.
2: Momen yang cocok.
0: Benar.
2: The right time.
0: Yes.
2: The right time when you are really, really in.
0: Okay.
2: Kamu kan. Kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
2: You expecting someone to text.
0: Betul.
2: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
2: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
2: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Kamu
2: tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
1: Sama. Saya tidak suka kalau
2: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala penataan itu. Semuanya berubah.
0: Betul. Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
2: Betul. kan seperti like I said. It's very satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
2: The song. Yeah. Your face surely like shit. Where is this girl? It's not here. Tapi bila lagu itu dengar dia lintasannya di depan mata.
1: Itu motivasi.
0: Bener.
1: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
1: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
1: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
2: Iya.
1: Yeah. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
2: Iya, kayak

0: di sini kayak di sinetron kalau ada lintas di depan kayaknya pasti dia bilang ya Allah ampuni aku ya Allah
1: bener sih bener. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
2: Sebenarnya part last sekali, itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Aku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
1: Okay. Yeah. Alright. Yang soft-soft.
3: Yang paling tinggi suara.
1: Oh iya. Yeah. Okay. Itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
3: falsetnya tinggi banget.
0: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
1: Okay, kenapa tuh?
0: Cause penceritaannya.
1: Oh wow.
0: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
3: Story.
0: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-mm. If aku menyanyi, aku akan paham liriknya. And then aku visualize.
1: Okay, alright. I know.
0: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
1: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
0: I'm stating the fact. Ini nggak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
1: Yes, benar.
0: Yeah. Terus apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
1: Hati, betul.
0: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
1: Gokil.
3: Iya, betul. Itu harus dari di dalam.
0: Di dalam diri. Iya.
2: Betul. Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
1: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
3: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Hmm, masih,
3: ya kan Adip?
0: Masih
3: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan Dua negara.
1: Betul.
0: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya.
3: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama. Kis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
0: It was unplanned.
3: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
0: Ya benar.
3: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
0: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
3: pasti.
1: Ya kita
2: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Oh wow.
2: Di itu.
1: Oh wow.
2: Part itu. Okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu, sangat-sangat suka.
1: Benar.
0: Idenya Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
0: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. Jadi didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang oh ya yeah. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila. Ini anak Bona udah ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah, sudah. Oh shit. Alah,
1: udah. Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
0: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
1: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
0: Iya.
1: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Wow.
1: Silakan.
2: Terima kasih, saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
1: Yes.
2: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
1: request
2: ataupun boleh request terus radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
1: Alright.
2: Terima kasih banyak.
3: Drop komen ya.
1: Drop komen, benar sekali. Kalau dari
2: Bang Adi.
0: Oke, okay, firstly aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
0: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
3: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
3: Si Angga kan?
1: Iya benar.
3: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
1: Alright.
0: Amin.
3: Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
3: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
1: ASEAN.
3: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
3: Dan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
2: Insyaallah. Ya,
3: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow.
3: Itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP Digital Streaming Platform dan juga ada music video atau visualizer.
0: Belum lagi.
1: Belum ada ya.
3: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya. Benar.
0: Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
3: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
0: Thank you,
1: Edith. Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
3: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
3: Semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
0: Wah.
1: Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
0: We're not gonna meet inside.
3: Bisa.
0: Kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya, live from here ya.
0: Yeah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
3: project ya.
1: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
0: Iya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
3: Sudah
1: dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye bye.
0: Bye. Pamit dulu.
3: Bye.
4: Music Life Chat.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tepatnya ya seperti biasa, Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Ditemenin sama lagu-lagu yang seru teman Pro 2, jadi perjalanan obrolan dan lagu-lagu kita panjang banget ya. Anyway, gimana kabarnya? Masih tepat nih di tanggal 10 Juni ya, kalau nggak salah ya, 2026 di Rabu malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan. Tadi juga kamu udah ditemenin nih sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu akan kembali lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada sesi obrolan komunitas. Untuk kamu yang masih ketinggalan nih kira-kira bakalan ngobrol sama siapa, langsung aja follow Instagramnya @rr_produbanten buat dapat informasi orang-orang yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini ya. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini teman Pro 2. Selalu Rama ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung aja ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Tepatnya di segmen obrolan komunitas ya. Jadi sesi obrolan komunitas merupakan sesi ngobrol, sharing dan juga diskusi tentunya dengan orang-orang yang memiliki komunitas teman Pro 2. Dengan tujuan ingin memperkenalkan banyak sekali ragam komunitas yang ada di Provinsi Banten. Untuk bisa jadi hiburan gitu ya, untuk bisa jadi pengetahuan dan insight teman Pro 2. Dan selalu Rama ingatkan, selain melalui frekuensi dan juga streaming teman Pro 2, kamu bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu yang kita ajak ngobrol pada malam hari ini, wajah-wajahnya ada 3 orang di depan kita ya. Mukanya sih deg-degan teman Pro 2. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan teman-teman komunitas Banten Muda Penggiat Pariwisata ya. Kita kedatangan 3 perwakilannya. Halo kakak-kakak, selamat malam.
1: Halo.
0: Teman Pro 2, kita kedatangan teman-teman Banten Muda Pegiat Pariwisata. Mungkin buat teman Pro 2 yang belum familiar, kita kenalan satu-satu dulu kali ya. Mau siapa dulu nih yang pertama kali nih? Dari kiri, dari kanan saya?
2: Dari Ibu Wakil.
0: Oh, dari kiri kita nih. Oke, boleh.
2: Baik, halo semuanya sobat RRI Banten Pro 2. Aku Naila Jorajari sebagai Wakil Ketua Umum.
0: Oke.
2: BPP.
0: Ada Naila sebagai wakil ketua umum ya. Di tengah ada siapa yang paling ganteng nih di obrolan kita pada malam hari ini?
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jaki Madian. Saya di BMPP sebagai digital marketing.
0: Sebagai digital marketing ya. Terus sebelah kanan yang terakhir.
3: Halo sahabat RRI Pro Banten khususnya, perkenalkan nama saya Siti Nurajiza sebagai wakil bendahara umum.
0: Oke. Okay. Bendahara ya. Oke. Okay. Mungkin perkenalan dulu kali ya ke teman Pro 2. Menjelaskan seputar komunitas kalian nih. Ini sebenarnya komunitas BMPP nih apa sih? Siapa yang kira-kira bisa menjelaskan ke teman Pro 2?
2: Oke. Boleh dari aku dulu kak ya?
0: Boleh.
2: Sebetulnya BMPP ini adalah singkatan dari Banten Muda Penggiat Pariwisata. Okay. Dimana BMPP ini adalah sebuah wadah untuk generasi muda, khususnya anak-anak di Banten yang memiliki kecintaan dan ketertarikan dengan dunia pariwisata. Okay. Kayak gitu kak.
0: Tapi awal terbentuknya, ini prosesnya seperti apa? Ada yang mungkin bisa menjelaskan?
3: Oke, mungkin untuk awal aku jelasin ya, secara singkatnya. Jadi, karena kita itu melihat peluang pariwisata yang ada di Banten itu sendiri, jadi kami nih, para pemuda, regenerasi ya, Banten selanjutnya, melihat bagaimana potensi wisata ini tuh di Banten sangat betul-betul potensial gitu.
0: Okay.
3: Di situ terlahirlah dari kita mulai dari UMKM.
0: Okay.
3: UMKM kita itu banyak dan memang kita perlu wadah untuk marketingnya.
0: Okay.
3: Kita itu marketing digital atau misalnya offline.
0: Okay.
3: Jadi di situ pergerakan kita dimulai.
0: Okay.
3: Jadi kita semuanya dimulai dari background yang berbeda tentunya.
0: Oke, okay. Ngomongin seputar pariwisata dan juga digital marketing ya. Kebetulan Zaki juga berposisi di situ gitu, yeah, di bagian BMPP. Boleh gak sih awal ceritain awal keresahannya tuh seperti apa? Maksudnya kenapa bisa tertarik ke dunia pariwisata? Itu awal mula atau mungkin latar belakangnya seperti apa?
1: Oke, okay, jadi awal mulanya tuh saya tuh ikut ke BMPP tuh karena saya bingung. Saya kan dari background saya itu dari kampung lah, selatan pojok Banten.
0: Okay. Tepatnya
1: Di Baya.
0: Oh, di Baya. Oke.
1: Tepatnya di Baya. Nah, saya tuh bingung untuk mencari wadah di mana anak muda yang seperti saya mempunyai ide dan kreativitas tapi tidak ada wadah yang bisa mewadahi. Nah, kebetulan saya dikenali juga ada beliau menawarkan saya untuk masuk ke BMPP dan ternyata BMPP tuh orang-orang hebat semua.
0: Oke, keren. Oke. Okay. Orang-orang hebat semua ya. Tapi kalau nanya seputar POV dari Kanaela juga Kak Alziza, kita nanya personal ya. Tadi kan si Zaki juga menceritakan kalau misalkan dia punya kreativitas, dia pengen membagikan sesuatu gitu. Tapi kalau dari POV kalian sendiri awalnya seperti apa? Kenapa fokusnya ke bidang pariwisata? Kan bidang banyak sekali gitu.
3: Betul.
0: Mungkin
3: dari Kak Aziza dulu.
0: Kak Aziza dulu.
3: Mungkin dari aku pribadi, karena aku termasuk salah satu pelaku UMKM ya.
0: Okay.
3: Sebelumnya aku bergerak di bidang travel sebelumnya. Kemudian UMKM di kita pun daerah khususnya Kabupaten Lebak itu banyak, mulai dari batiknya Lebak, terus gula arennya Lebak, kemudian adalah namanya bakso ikan Lebak. Dan kita melihat secara potensialnya bagaimana Lebak Selatan ini menjadi penunjang ekonomi kreatif di Provinsi Banten itu sendiri. Jadi okay. di situ aku mulai melihat, oh sepertinya aku harus menyelami nih. Okay. Gimana sih caranya biar Lebak ini, khususnya aku dari Malingping sendiri, dari Kecamatan Malingping, melihat pelaku-pelaku UMKM ini kekurangan fasilitas dalam mengembangkan bisnis mereka ke jenjang yang lebih mungkin mulai dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, dan bagusnya mungkin mancanegara ya, insya Allah, amin. Jadi itu sih mulai di keresahannya aku selaku pelaku UMKM, jadi ekonomi kreatifnya, lebih mikronya gitu.
0: Oke, lanjutin sedikit ke Kak Aziza sebelum masuk ke Naila. Tadi kan nyebutin juga kalau misalkan UMKM daerah Lebak Selatan, tepatnya Malingping.
3: Betul.
0: Tapi apa yang bisa dikasih tahu ke teman Pro 2 terkait potensi yang ada di sana?
3: Untuk terkait potensi, sebetulnya Lebak Selatan ini yang ada di Provinsi Banten sangat-sangat potensial ya.
0: Okay.
3: Kita bisa melihat mungkin kakak dan teman-teman yang pernah ke Lebak itu ada sawarna dari mulai ujung Provinsi Banten nih, kita ada sawarna. Dulu itu sawarna pernah dinobatkan sebagai second of Bali-nya Indonesia.
0: Iya, betul.
3: Wow, ini tuh potensi. Di sana tuh udah banyak banget hotel-hotel, kemudian wisma, atau bahkan villa-villa yang memang sudah berjalan, sudah banyak dinikmati oleh warga lokal maupun mancanegara itu sendiri.
0: Okay.
3: Jadi mulai dari posisi-posisi pantai-pantai yang ada di selatan, kemudian UMKM-UMKM yang ada di selatan, bahkan di sana itu ada Lebak Dom ya,
1: Bayah Dom.
0: Bayah Dom itu apa? Boleh jelasin sedikit?
1: Bayah Dom itu hampir sama kayak sejenis sama kayak Wonderpool atau Geopark. Jadi Bayah Dom mempunyai ciri khasnya sendiri, terletak dari batasnya tuh dari Wanasalam kalau nggak salah ya, dari Wanasalam sampai ke Sawarna atau Cibareno, perbatasan Jawa Barat itu.
0: Ya, oke.
1: Nah, dari situ.
0: Oh, dari situ. Oke, lanjut lagi mungkin ke Naila. Kita mau nanya seputar personalnya, awal mula keresahan mungkin yang dilihat akhirnya ya bergerak di bidang pariwisata, tepatnya di BMPP sendiri itu awalnya seperti apa?
2: Iya, pada awalnya tuh memang aku agak kurang melihat pariwisata ya, masih agak sedikit kurang tertarik. Namun seiring berjalannya waktu, aku ikut beberapa pageant tentunya. Kan di dalam pageant itu biasanya ada kita bikin video profile yang mana kita menunjukkan potensi alam daerah kita. Kebetulan aku dari Pandeglang, dan saat itu aku beberapa kali aku ikut 3 kali pageant, dan aku mempromosikan pariwisata di Pandeglang gitu. Aku bikin video profile dan aku promosikan, tentunya itu juga apa ya, diposting juga kan sama ajang pageant yang lumayan cukup sangat besar. Nah, akhirnya banyak banget tuh yang DM aku kayak, "Eh, ini di mana ya?" Kayak, "Oh, emang ada ya? Ini di mana? Ini Tanjung Lesung. Oh, ini di Batu Hideung." Kayak, "Eh, jadi ini di mana ya?" Iya, dia pada enggak tahu. Betul. Aku juga sempat ke nasional juga kan. Dan itu bertanya-tanya teman-teman aku, "Ini di mana? Oh, emang ada ya?" Dan dari situ aku berpikir, oh ternyata memang, ternyata Banten ini sangat memiliki kekayaannya sangat luar biasa, baik dari alam, budayanya, maupun potensi pariwisatanya ya. Namun sepertinya belum dikenal luas ya, baik nasional maupun internasional, seperti itu Kak.
0: Jadi masih banyak potensi yang sebenarnya belum dimaksimalkan.
3: Betul,
0: nah,
3: ya, ada banyak hidden gem yang belum show up ya.
0: Betul.
1: Jadi tugasnya tuh kita di sini BMPP tuh untuk membantu ya, membantu dengan adanya media sosial.
0: Sebelum kita masuk ke BMPP sendiri, tadi kan nanya itu, kalau dari Kak Aziza kan bilangnya dari Malingping, terus kalau Kak Naila bilangnya dari Pandeglang. Kalau Kazaki sendiri?
1: Dari Lebak.
0: Dari Lebak, tepatnya di?
1: Rangkas Bitung, yaitu di Bayah, Kecamatan Bayah.
0: Kalau di Bayah kira-kira potensinya apa? Mungkin untuk teman Pro 2 yang masih belum tahu gambaran Bayah itu seperti apa gitu, mungkin
1: bisa ceritakan. Bayah tuh sebenarnya potensi itu banyak dalam wisatanya ya. Wisatanya tuh banyak banget, ada curug ada, sungai ada, laut ada, semuanya ada, cuman mungkin menurut saya pribadi pengolahan wisatanya tuh belum maksimal. Dan belum paham bahwa wisata tuh mempengaruhi UMKM. Dan mungkin ada juga spot tourism yang mereka belum paham. Jadi saya juga kebetulan kemarin membuat event ya, event fun run. Dan saya tuh menargetkan, saya ingin pas kita tuh yang menciptakan pasar. Bukan pasar yang
0: keren
1: ya, gitu.
0: Bukan pasar yang menciptakan kita gitu ya maksudnya. Oke, tapi masuk sedikit nih, kita membahas seputar BMPP. Tadi kan kalian bilang ya karena banyak sekali potensi yang tidak bisa dimaksimalkan, akhirnya BMPP ini jadi salah satu jembatan gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih visinya, visi misinya kalian ke depan tuh itu seperti apa seputar komunitas BMPP sendiri gitu?
3: Mungkin dari Kanaina dulu. Ya aku tambahkan
2: ya, visi dari BMPP sendiri sebenarnya adalah tentunya wadah untuk generasi muda gitu, untuk bisa mempromosikan, untuk bisa apa yang memberikan ide-ide kreatif yang inovatif, karena kan anak muda tentunya sangat dekat dengan teknologi, dan itu kita memaksimalkan dari anak-anak muda untuk ide-ide segarnya untuk kita cetuskan di BMPP. Kita menyediakan wadahnya. Betul.
0: Mungkin kalau dari POV Kalziza tadi?
3: POV Kalziza sendiri ya sama sih, kita kayak teman-teman kita di sini, satu wadah, satu pemikiran, di mana memang beda-beda kepala ya. Tuh, entah itu kayak Kak Naila kan dari Kabupaten Pandeglang, kemudian Kak Zaki, kita satu kabupaten.
1: Iya, satu kabupaten.
3: Wadarullah kita dipertemukan di BPP ini.
0: Jadi,
3: mungkin kita kalau misalnya nggak di BPP, kita nggak kenal.
0: Nggak tahu.
3: Jadi point of view-nya mungkin dari aku pribadi, aku lebih luas, karena memang ini tuh kita BPP membantu program kerja Dinas Pariwisata ya, lebih ke untuk Kementerian Pariwisata. Kita melihat di sini ada Triple Helix. Triple Helix itu Triple Helix. Kita kerjasama membantu program-program kerja Dinas Pariwisata, kemudian pelaku-pelaku UMKM, entah itu pelaku UMKM mikro ataupun makro yang mau berjalan ataupun sedang berjalan, dan bahkan mungkin tarafnya provinsi atau nasional gitu. Insya Allah kita di sini mau menyediakan wadah, komit sama teman-teman. Yuk, mau Banten itu mau dibawa kemana gitu. Kalau misalnya bukan dari kita, mau siapa lagi? Mau nunggu provinsi lain yang bangun itu? Tuh kayaknya tidak etis ya. Karena memang kita dari Banten, kita orang Banten,
1: putra daerah.
3: Nah, putra daerah ini yang betul memang harus mengangkat yang ada di provinsi Banten.
0: Tadi disebutkan juga kalau misalkan BMPP itu bercita-cita untuk menjadi sebuah wadah gitu ya. Tapi kalau kita masuk spesifik seputar program, ini Zaki kan ada di digital marketing nih. Spesifik kalau misalkan Zaki sendiri itu di digital marketing, pekerjaannya atau mungkin kegiatannya seperti apa dalam ya tadi memberikan wadah tadi seputar pariwisata?
1: Oke, mungkin saya bagian kegiatannya saja, karena dalam digital marketing saya sebagai anggota, bukan ketua. Karena ketuanya ada Kang Andri.
0: Nah,
1: jadi saya hanya bergerak di lapangan.
0: Biasanya kayak gimana sih, berkonten kah bentukannya? Wadahnya seperti apa biasanya?
3: Familiar trip gitu.
1: Familiar trip kayak vlog bawa.
0: Tapi BMPP sendiri tuh awalnya dibentuknya kapan ya? Ini maksudnya udah berdiri baru kah, apa emang udah lama kah gitu?
2: Baru sih Kak.
0: Baru
2: beberapa bulan ini ya.
1: Baru banget.
3: Progresnya luar biasa ya.
2: Itu
3: Gen Z itu kita enggak mau nunda-nunda ya.
1: Langsung ya.
2: Kita terlalu lama.
3: Pusat ini sudah terbentuk ya, Kak Zaki. Jadi kita udah ada nih Kak, BMPP Kabupaten Pariwisata nih, Kabupaten Lebak udah ada. Kemudian Kabupaten Pandeglang sudah ada strukturnya, kemudian Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, kemudian Kota Cilegon juga. Jadi memang sebetulnya kita sudah siap. Jadi yang lain itu BMPP dari kabupaten nunggu setelah pelatihan kita beres. ADART kita selesai, kemudian menyusul dari BMPP daerah kabupaten yang akan memang kerjasama program kerja kita itu yang realistisnya seperti apa gitu untuk Banten.
0: Berarti dari provinsi Banten di bawahnya udah ada regional
2: aja.
0: Gitu ya.
3: Makanya yang Gen Z itu
2: saat instan ya.
0: Ternyata ada banyak banget ya gitu. Tapi kurang lebih kira-kira anggota komunitas secara kasarnya lah ya, itu udah berapa deh?
2: Kalau di provinsi sendiri tuh pengurusnya ada sekitar 53-an ya.
0: Banyak ya.
2: Itu provinsi aja gitu.
3: Kabupaten.
2: Itu baru provinsi. Nanti kabupatennya memang kita grupnya tidak disatukan gitu ya. Jadi memang karena program terdekat kita adalah pelantikan BMPP gitu. Kita fokus untuk pengurus provinsi dulu, nanti setelah pelantikan dan sudah selesai nanti baru kita fokus ke kabupaten gitu. Tapi memang beberapa kabupaten sudah ada yang berjalan ya Kak ya.
3: Karena memang kita pun ambasador tiap-tiap kabupaten.
0: Jadi udah ada perwakilan-perwakilan ya. Maskot kita menyebutnya. Tapi untuk teman Pro 2 yang mungkin tertarik juga gitu, istilahnya pengen masuk ke kalian BMPP sendiri, itu secara proses seleksi seperti apa sih biasanya?
2: Kita sangat terbuka untuk semuanya ya, khususnya untuk generasi-generasi muda di Banten yang itu tadi aku sebutkan tadi, memiliki ketertarikan dan keinginan untuk memang berkontribusi khususnya di bidang pariwisata gitu. Jadi mau latar belakang apapun pasti kita terima, karena menurut aku yang terpenting itu bukan latar belakangnya tapi semangatnya untuk berkontribusi.
3: Betul,
2: untuk
3: betul. Nyata ya,
2: oh,
3: nyata.
2: Betul.
1: Jadi tidak omongan
3: cuma
1: aja
3: ya, apa ya, di atas kertas aja gitu.
2: Jadi aksi nyata lah ini langsung.
1: Mungkin kita kasih study case kali ya, dari kalian case masing-masing, latar belakang pendidikannya apa?
3: Kalau aku pribadi, aku sarjana ekonomi syariah.
1: Wow, jauh ya dari pariwisata ya.
3: Wakil bendahara umum ya.
1: Oke. Okay. Ya, tapi masih posisinya masih tepat ya, di situ lah ya gitu. Kalau dari Nayla sendiri?
2: Kalau aku mikirnya ilmu komunikasi.
1: Ilmu komunikasi, betul. Jadi orang-orang depan layar.
2: Ya, agak make sense sedikit ya. Karena memang aku juga kemarin baru ikut pageant juga.
1: Oke.
2: Okay. Duta pariwisata, runner-up duta pariwisata. Jadi ya itu yang lebih memunculkan kenapa aku ingin memajukan pariwisata dari situ.
1: Okay,
2: juga gitu.
1: Ngerti. Jaki sendiri?
4: Kalau saya backgroundnya dari pendidikan olahraga.
1: Waduh, sehat ya?
4: Ya, sehat. Tapi saya di pendidikan olahraga juga belajar tentang sport tourism, karena ada sport tourism kan.
1: Oke. Itu berarti jadi tanda kalau misalkan BMPP itu terbuka untuk segala latar belakang.
4: Betul.
1: Yang penting punya interest lah ya, ke pariwisata itu sendiri. Oke, teman bro dua, kita akan jeda sejenak karena satu lagu dari Bernadia akan menemani kamu sebelum kita ngelanjutin lagi ngobrol bareng teman-teman Banten Muda penggiat pariwisata. Oke, stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di sesi obrolan komunitas bareng teman-teman dari BMPP atau Banten Muda Penggiat Pariwisata ya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita. Tadi kita ngobrolin seputar potensi. Kita ngobrolin seputar apa aja sih yang ada di Banten gitu ya. Tapi mau nanya ke kalian sendiri seputar BMPP itu, kira-kira ada gak sih struggle yang kalian hadapi sebagai community untuk menjadi wadah itu sendiri gitu bagi anak-anak muda yang mungkin interest sama pariwisata?
1: Sebetulnya setiap organisasi, setiap pergerakan itu ada struggle-nya masing-masing ya, tergantung komitnya setiap anggota atau bahkan badan struktural itu sendiri mau kemana sih visi misinya organisasi kita itu, atau cuman mampang di internet doang gitu, ada Instagram atau TikTok doang tapi nggak ada kontribusi apapun, ya ngapain gitu. Karena memang ini tuh struggle-nya bukan hanya di waktu, pengorbanan itu lebih dari itu gitu. Dengan latar belakang kita yang berbeda-beda, kebetulan juga ketua kita itu dari kota Cilegon. Kemudian banyak teman-teman kita dari selatan, Kabupaten Lebak, kemudian Pandeglang, Serang. Itu ketika struggle utamanya ketika misalnya kita mau program apa lagi, terus kita mau bikin program kerja seperti apa ke depannya. Itu mungkin di waktu dan jarak ya. Walaupun misalnya zaman sekarang tuh kan fleksibel Kak, bisa lewat Zoom meeting atau misal video call dan lain sebagainya. Tapi memang tidak seefektif kita offline kayak nongkrong di kafe gitu ya. Maksudnya kopi, dengan kopi pun obrolan receh gitu jadi luar biasa.
0: Gitu. Secangkir kopi bisa mengalir sampai jam 2 ya.
2: Jam 2 saya udah enggak error.
1: Dari aku struggle-nya dari jarak dan waktu dan komitmen sih ya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain.
0: Lanjut dulu sebelum ini. Tapi emang secara pertemuan atau mungkin rapat atau mungkin diskusi dan lain-lain itu, kalian tuh konsepnya seperti apa? Apakah online terus? Apakah emang ada pertemuan yang tadi sempat disebutkan kalau misalkan jadi tantangannya adalah jarak, waktu dan lain-lain, itu seperti apa?
1: Sebetulnya itu bukan tantangan terbesar banget ya Kak. Sebetulnya itu bisa diantisipasi dengan zaman kita secara teknologi tuh lebih maju gitu. Lebih ke pertemuan kita ini memang untuk merekatkan silaturahmi juga. Biasanya kan bonding, kedekatan itu face to face itu lebih enak kan, ngobrol chill gitu. Jadi kita udah tahu, oh dia karakternya seperti ini, oh dia punya misi seperti ini. Beda ketika misalnya via udara gitu. Jadi kita ada aja keterbatasan tentang sinyal dan lain sebagainya. Dan enggak terbuka, enggak open. Nah, mungkin keterbatasannya itu lebih ke hal-hal yang memang secara teknis aja. Kayak misalnya dukungan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita didukung semua dari tiap-tiap kabupaten. Alhamdulillah.
0: Mungkin kalau dari POV Kak Naila sama Zaki sendiri, Kak Zaki, kira-kira tantangan apa yang dihadapi?
3: Untuk tantangan dari
0: Ulah. Sweet deh, sweet.
3: Kayak udah Kak Aziza ini sih ya. Kalau jarak sama komitmen itu kadang jadi tantangan terbesar di BMPP gitu ya. Karena kita harus offline, tapi ya kerja apa segala macam ya. Karena
1: betul.
3: Ya kita kan dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang mahasiswa, ada yang udah kerja juga gitu. Paling selain itu juga ada juga gini ya. Kita memang anak muda ya, Banten Muda Penggiat Pariwisata. Memang ada titel mudanya, tapi meskipun kita menggunakan titel muda, kita tetap tentunya meminta bimbingan dan ada penasihat sendiri dari yang gen-gen milenial. Jadi
1: terlalu semangat nih karena itu menggebu-gebu gitu karena pengen benar-benar.
3: Jadi itu tadi, karena kan kadang ide dan pikiran anak-anak Gen Z sama penasihat-penasihat ini berbeda. Jadi gimana nih caranya kita menyatukan ide segar kita dan ide-ide ini senior-senior kita gitu.
0: Itu paling
1: susahnya. Tapi lintas generasi ya.
3: Iya betul, lintas generasi.
0: Pengaruh atau ilmu apa yang setidaknya Kak Naila dapetin dari ya itu tadi, berkolaborasi mungkin ya dengan angkatan yang lebih atas gitu istilahnya?
3: Ini sih ya paling, karena gini, Gen Z itu rata-rata pengennya instan. Tapi dari arahan senior kita, dari yang memang ya istilahnya sudah berpengalaman lah gitu. Jadi kita jadi lebih bisa, oh begini ya, oh resikonya begini. Jadi kita lebih bisa membuka banyak sisi gitu.
0: Kalau dari POV Zaki sendiri seperti apa?
2: Tantangan menurut saya sendiri ya, Ya betul dari kata Teh Ajija dan Teh Naila, dari jarak. Kita kan satu provinsi. Kita kumpul di Kota Serang, di mana semuanya kan pada jauh. Bayar ke Serang aja udah hampir 3 jam, 4 jam.
0: 3 jam ya.
2: Sedangkan saya sekarang juga tantangan untuk saya pribadi sendiri ya. Saya sekarang lagi melegalitaskan lah BMPP membantu gitu,
0: support.
2: Saya naik motor dari Bayah ke Serang, kemarin dari Serang ke Tangerang, Tangerang ke Cilegon, ya? Cilegon Serang, balik Bayah, balik lagi Serang. Sekarang
1: udah kayak bolang.
2: Iya. Udah itu, kayak Indomaret Alfa.
0: Waduh, itu wajah kalau pakai tisu ya, teman berdua langsung itu. Isinya debu semua, teman berdua, kalau perputarannya seperti itu. Tapi kira-kira ya tadi mungkin dari, kalau misalkan dari POV digital marketing sendiri, apakah ada kayak struggle sendiri dalam artian mungkin segi equipment kah, segi SDM kah yang mungkin itu jadi tantangannya seperti apa?
2: Tantangannya kita dimana kita tuh harus benar-benar ngasih tahu BMPP tuh apa sih, karena kan BMPP tuh baru. Jadi orang-orang awam dan baru tahu tuh kayak, apa sih BMPP itu apa sih gitu.
0: Berarti itu, sebenarnya fokusnya lebih ke arah, kalian tuh sekarang fokusnya lebih ke arah brand awareness dulu kali ya.
2: Kita nyari
0: untuk memperkenalkan kepada ya salah satunya teman Pro 2 pada malam hari ini ya, mungkin yang ketinggalan gitu ya, kita ngobrol sama teman-teman dari BMPP atau Banten Muda Penggiat Pariwisata nih. Tapi kira-kira kalian tuh terbuka gak sih buat kolaborasi sendiri? Mengingat tadi udah disebutin juga tuh tantangan-tantangannya, ada gak? Mungkin adakah Kobang yang mau diajak kolaborasi komunitas, dinas, seperti itu?
1: Intinya karena komunitas kita itu menyediakan wadah ya. Jadi wadah ini kan pada umumnya itu terbuka untuk siapapun yang mau kolaborasi dan tidak ada batasan.
0: Nah,
1: itu misalnya dari bagian dinas pariwisata atau instansi lain selain kedinasan, mungkin dari pelaku-pelaku UMKM yang memiliki perusahaan kayak villa, hotel, kemudian kayak apa ya, destinasi-destinasi itu apa ya, kayak transportasi gitu kan. Kayak kita kan Banten itu punya BTM ya.
0: Betul.
1: Jadi mungkin seperti itulah. Jadi kita sangat-sangat berkolaborasi dengan pelaku-pelaku penggiat, penggerak muda di Banten sendiri, baik itu dari pariwisata khususnya, kemudian usaha, bidang usaha apapun itu, mikro maupun makro, mau baru skalanya mau berjalan atau sedang planning, insya Allah yang penting kita komit di satu organisasi ini. Jangan sampai ketika udah, mohon maaf gitu ya, udah dapat profit atau margin, mereka ya kayak, ya udahlah gue nggak besar di BMPP ini, gue udah punya latar belakang sendiri. Tapi no, nggak gitu. Kita sama-sama, karena betul kata Kak Naila tadi, Gen Z itu nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet dengan drama-drama yang memang kita nggak suka dengan hal-hal yang bikin pergerakan itu terhambat. Entah itu terhambatnya dari ya mungkin drama-drama administrasi ya, drama-drama yang memang internal-internal itu memang ada aja. Tapi semaksimal mungkin kita akan memaksimalkan pergerakan ini itu nyata untuk Banten, untuk provinsi Banten.
0: Tapi lanjut lagi, mungkin ke Naila atau Zaki punya pendapat sendiri seputar kalau misalkan ada teman Pro 2 yang tertarik untuk masuk ke apa tadi, PMBB sendiri gitu ya, singkatannya lupa mulu, maaf ya guys.
2: baru
0: masuk ke PMBB sendiri, kira-kira wajar nggak kalau misalkan beberapa dari pendengar kita expect sesuatu terhadap komunitas ini? Kira-kira kalau kita masuk nih daftar, apa hal-hal yang atau ilmu yang bisa kita dapat ketika kita masuk ke komunitas kalian?
1: Boleh deh, boleh dulu.
0: Pengetahuan kah? Apakah relasi kah? Gitu.
3: Sebetulnya semuanya sih kalau aku bilang ya. Kita dari relasi dan terusnya juga dari ilmu itu nomor satu juga. Kita belajar bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana kita menjadi pemimpin, kemudian juga kita belajar banyak tentang bagaimana caranya kita bisa mencintai daerah kita, mencoba membanggakan potensi, mengangkat potensi daerah kita. Kemudian juga dari relasi juga gitu. Seperti itu sih, ya.
0: Kalau dari Zaki sendiri?
2: Menurut saya sih banyak juga sama kayak Naila.
0: Dari POV Zaki deh kira-kira. Gimana? Setelah awal pertama kali masuk nih ke BMPP gitu kan. Tiba-tiba, oh ternyata dari sini gue bisa dapat pelajaran ini. Gue bisa dapat hal seputar ini. Kira-kira yang dialamin sendiri personal.

0: Atau mungkin dari luar Banten sendiri deh, kira-kira ada nih satu destinasi wisata yang menurut gue oke, tapi mungkin belum dapat spotlight-nya. Nice. Dari POV masing-masing dulu.
1: Siapa dulu? Mungkin
2: kita bisa promosiin daerah masing-masing ya.
0: Boleh tuh. Benar. Ini kan representasinya Naila tadi apa? Pandeglang.
2: Kabupaten Pandeglang.
0: Oke. Okay. Ya,
2: kalau dari Kabupaten Pandeglang tersendiri itu,
0: okay,
2: yang paling famous itu ada namanya Tanjung Lesung.
3: Betul.
2: Iya. Ya, cukup sangat famous sekali ya di luar gitu. Maksudnya banyak sekali wisatawan-wisatawan yang datang ke Tanjung Lesung. Yeah. Jadi mungkin salah satunya Tanjung Lesung dan ada Ujung Kulon juga.
0: Nah, okay, gitu. Badak.
2: Iya. Badak utama 21
0: ya. Tanjung Lesung tuh sekarang emang lagi kencang banget, iya, ya promosinya. Betul. Sering banget ngeliat kayak ada orang yang open trip ke sana, iya, gitu. Jadi kayaknya bisa jadi salah satu destinasi wisata favorit nih buat teman Pro 2 yang belum tahu di Banten ada apa aja sih gitu, selain Kota Serang dan Kota Cilegon gitu ibaratnya. Tapi kalau mungkin dari POV Zaki sendiri, ini latar belakang kebaya.
4: Ya, kalau kebaya sih menurut saya
0: pantai ya.
4: Pantai. Iya, pantai juga ada sih, Curug ada.
0: Oke. Okay.
4: Kita Curug ada di Curug Ciporolak.
0: Curug Ciporolak. Nama sulit sekali.
4: Curug Ciporolak tuh terletak di Cikotok.
0: Oke. Okay.
4: Cikotok masuk ke kebun teh, dalam banget pokoknya, udah dalam.
2: Effort banget.
4: Iya, pokoknya effort banget pokoknya jalannya, tapi terbayar lah di situ.
0: Oke. Okay.
4: Terus ada juga Curug Ganteh.
0: Curug Ganteh. Oke. Okay.
4: Curug Ganteh tuh curug yang terletak di Cikatomas.
0: Oke. Okay.
4: Itu curugnya tuh termasuk gampang jalurnya. Jalurnya termasuk mudah karena kita jalan di jalan yang sudah dicor.
0: Oke. Okay.
4: Biasanya kan kalau ke curug tuh jalannya udah susah banget itu dicor. Nah, kalau pantai.
0: Pantai, ini dia.
4: Yang kayaknya paling mungkin
0: identiknya sama pantai ya.
4: Iya. Yeah. Kalau pantai Pulau Manuk sih.
0: Pulau Manuk ya.
4: Karena kita kalau sunset sore tuh kita bisa ngelihat.
0: Jadi sedap.
4: Kota Saranjana.
0: Apa? Kota apa?
4: Kota Saranjana.
0: Saranjana tuh apa?
4: Tahu nggak kota yang menghilang
2: kota
4: di
2: gaib gitu,
4: kota gaib gitu.
0: Oh, nggak tahu apa itu. Mungkin bisa diceritakan
4: jadi,
0: sebagai ilmu pada malam hari ini.
4: Jadi Kota Saranjana tuh
2: bahasannya dari
4: jadi kotanya tuh itu tuh kota mistis sih ceritanya.
0: Okay.
4: Cuman di Pulau Manuk tuh bagian ujung kulonnya tuh menghadap ke ujung kulon tuh ada pabrik semen merah putih.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu tuh gedung-gedung besar.
0: Oh.
4: Nah, di mana kalau sunset udah sore,
2: siluetnya kelihatan.
4: Ya, lampunya kelihatan, sunsetnya kelihatan, pokoknya the best lah. Boleh searching Pulau Manuk.
0: Oke, langsung di searching aja ya teman Pro 2. Kalau dari Kak Aziza sendiri nih, ini latar belakangnya Malingping, betul?
2: Ya, betul. Kalau menurut aku pribadi, setiap tempat wisata itu akan menjadi favorit
0: tergantung
2: okay personal atau pribadi masing-masing ya. Kayak misalnya keluarga, biasanya kan nyarinya yang untuk family time gitu.
0: Okay.
2: Dimana harus ada penginapan, terus ada apa ya, garden atau anak-anak bermain,
0: yeah,
2: terus kayak makan-makan gitu kan. Untuk apa ya namanya, selera untuk pariwisata ya tergantung gitu.
0: Okay.
2: Kalau apa ya, kebutuhan sih lebih ke kebutuhan. Kalau aku pribadi orangnya tuh lebih suka ke yang ketenangan gitu.
0: Mm,
2: gitu.
0: Di rumah.
4: Nah, iya, di rumah.
2: Gitu kan. Tapi kayaknya sebagai ini harus sering-sering di luar.
0: Okay. Iya, betul.
2: Jadi lebih seneng yang apa ya, keadaan alam yang sejuk kayak kebun teh. Ya
4: kebun teh.
0: Kebun teh ada. Waduh, kita belum tahu nih.
4: Waduh.
2: Solo, Pak, itu tehnya itu udah go internasional.
0: Oh ya?
2: Iya, betul.
0: Gitu ya.
2: Langsung dari sana. Kemudian kayak apa ya, mungkin balik lagi ke selera aku bilang tadi, kayak misal orang-orang kan liburan itu nyari ketenangan, nyari momentum.
0: Okay.
2: Oh, kayaknya kayak tadi Zaki bilang, kayaknya kayakas bagus nih karena dia udah ada villa, udah ada tempat bermain anak, kayak misal offroad dan lain sebagainya.
0: Okay.
2: Jadi kalau bisa sih memang pariwisata yang harus jadi favorit itu kita mau kemana nih, marketnya nih, mau misalnya pariwisata ini Banten yang di pantai kayak misalnya di Malimpi itu ada pantai Bagedur. Dia itu karena apa ya, landscape pasirnya itu terpanjang lah di di Indonesia sendiri ya. Jadi lebih cocok untuk keluarga berenang itu kan pinggir-pinggir pantai gitu,
0: betul,
2: pasir gitu kan Kak. Jadi balik lagi kalau misalnya di Malimpi sendiri tuh kebanyakan pantai, tapi memang ada beberapa curug.
0: Okay.
2: Kayak curug tuh memang belum famous aja, masih hidden gem.
0: Okay.
2: Kita perlu sih Zak ya,
4: yeah, betul,
2: untuk show up gitu.
0: Banyak sekali pilihannya ya teman-teman.
4: Banyak,
0: ada pantai, ada curug, ada tadi ternyata kebun teh. Gue baru tahu tuh ternyata ada kebun teh di Banten.
4: Ada.
0: Ya. Gue kira puncak
4: sungai
0: doang.
4: Ada.
0: Sungai.

0: Ada semuanya ada. Aman. Jadi langsung di searching aja tadi rekomendasi nah. dari mereka bertiga, teman bro dua. Tapi lanjut lagi kita ngobrolin seputar BMPP nih. Gue sih pengen nanya, personally POV kalian lagi aja ya gitu. Okay. Mungkin kayak kenapa sektor pariwisata? Aduh, ini kayak pertanyaan kenapa Bandung ya sebenarnya. Kenapa sektor pariwisata itu sebenarnya bisa mempengaruhi ekonomi daerah? Kira-kira faktornya biasanya apa aja dari POV kalian masing-masing?
1: Mungkin
2: lebih okay. ke faktor ya. Kalau misalnya faktor itu aku ngelihatnya di potensial, Kak. Faktor utama kita, ekonomi Banten tuh hampir mungkin 60% itu ada di pariwisata ya, okay. selain industri ya. Okay. Jadi kita bisa ngelihat potensi apa sih di Banten ini yang memang bisa dibawa keluar Banten.
0: Okay.
2: Kayak aku sendiri punya teman tuh rata-rata daerah kayak Jawa Barat, di mana memang Jawa Barat tuh pantainya terbatas lah, nggak seluas di Banten. Jadi mereka akan bertanya nih, apa sih Kak misalnya rekomendasi pantai tapi yang di Banten,
0: okay.
2: biar orang Jakarta itu ke Banten tuh apa yang main ke pantai tuh nggak jauh-jauh amat, nggak harus ke Bali ya.
0: Betul.
2: Kita mahal. Potensinya. Alhamdulillah juga Dinas Perhubungan sudah apa meluas ya,
0: okay.
2: misalnya armada transportasi itu dari Kabupaten Lebak ke Serang itu udah ada, dari Kabupaten Tangerang mau ke Lebak itu sudah ada
0: armadanya.
2: Okay. Jadi potensi-potensi itu tergantung mau kemana nih kita niatnya. Kalau misalnya mau ke pantai, hayu ini okay. ada loh. Misalnya mau ke yang alam-alam itu Pandeglang luas loh gitu kan. Kabupaten apa namanya Tangerang juga ada loh gitu pantainya. Kabupaten Serang biasanya kan Serang pesawahan ya banyaknya. Jadi lebih ke tergantung kita ngelihat mau apa sih, healing kita itu sebenarnya kebutuhannya apa gitu.
0: Okay.
2: Jangan sampai memaksakan kita butuhnya di alam tapi
0: okay.
2: kita malah ke mall kan enggak nyambung gitu.
0: Okay.
2: Akhirnya kita bukan nyari ketenangan, malah lebih ke overthinking lagi gitu.
0: Oke. Okay. Nah, Naila juga ini katanya salah satunya adalah duta pariwisata, betul ya?
2: Iya.
0: Ini kita tanya nih seputar pelajaran paling berharga yang setidaknya Naila rasain. Ya itu sebagai orang yang terjun ke pariwisata kan, mengingat ya sekarang udah bagian dari BMPP sendiri, terus juga duta pariwisata, itu seperti apa?
2: Pertama, karena aku sendiri baru setahun kemarin ya terjun di dunia pariwisata, jadi cukup banyak hal-hal yang sebenarnya aku baru tahu.
0: Okay.
2: Salah satunya kemarin kita sempat juga bertemu dengan Ibu Bupati Lebak ya, Bu Belia, dan aku baru tahu ternyata memang banyak sekali makanan dan batik-batik yang belum terekspos ya. Salah satunya juga ada beras kan ya.
3: Betul.
2: Terus juga ternyata Lebak ini juga punya gula arennya yang sangat enak sekali. Teman-teman harus coba.
0: Apa-apa gula?
2: Enak banget.
0: Gula aren. Oke.
3: Gula aren kita tuh udah sampai nasional.
2: Iya. Tapi
3: Arab Saudi.
2: Iya, tapi sepertinya masyarakat di Banten banyak yang belum tahu nih. Padahal sudah sampai go internasional, tetapi di Bantinya sendiri masih belum ada yang banyak yang tahu gitu. Salah satunya pun juga aku, karena aku juga baru 1 tahun ini terjun di dunia pariwisata ya. Jadi mungkin, wah ternyata Banten ini sangat banyak sekali nih, potensial sekali gitu ya. Dari kekayaannya, kemudian ekonomi kreatifnya gitu.
0: Okay.
2: Jadi, wah ternyata luar biasa sekali, tetapi belum banyak diekspos gitu.
0: Okay. Dari Jaki sendiri, kalau misalkan dikasih kesempatan ya, ada pertanyaan. Kalau misalkan dikasih kesempatan untuk mengembangkan satu sektor wisata di Banten gitu ya, kira-kira bagian mana atau daerah mana?
1: Ya mungkin untuk saya sih daerah-daerah saya sendiri.
0: Okay.
1: Pulau Manu.
0: Kenapa sih? Kira-kira ada apa sih yang mungkin kita nggak tahu di Bayah itu sendiri yang kira-kira itu jadi tantangan lo?
1: Yeah.
0: Terus lo pengen mengembangkan daerah ini, itu tuh kenapa gitu?
1: Karena di Bayah tuh sebenarnya tuh potensi alamnya tuh banyak banget. Kita tuh sungai ada berapa sungai?
0: Sungai ada berapa sungai? Banyak.
1: Ya, sungainya banyak banget maksudnya. Okay. Terus curug kita ada 2 atau 3. Terus kebun teh kita punya, kebun karet ada. Pantai kita bukan cuma Pulau Manuk, ada Karang Bokor, Sawarna, terus Anjung Layar.
3: Pulau Manuk ya?
1: Ya Pulau Manuk. Terus ada Legon Pari. Banyak banget Bayah tuh, cuman
0: banget, ya?
1: Mungkin karena menurut saya pribadi kenapa belum tereksplos, tapi yang tereksplosnya hanya sewarna. Mungkin karena transportasi atau jalannya, jalur untuk sana tuh susah banget.
0: Infrastrukturnya ya, berarti ya.
1: Jaraknya jauh banget gitu.
0: Oke, kalau misalkan dari POV Kak Aziza atau Kak Naila sendiri, seputar ya tadi tuh misalkan Baya disebutkan, kalau misalkan infrastruktur transportasinya masih perlu dikembangkan ya, gitu. Tapi kalau dari POV kalian di daerah masing-masing, apa yang menurut kalian bisa dikembangkan di sana?
2: Kalau aku pribadi ya, Kak Naila, Kak Zaki, kalau misalnya untuk dikembangkan sih lebih ke pariwisata pantai sih ya.
0: Okay.
2: Di Malingping sendiri itu hanya ada satu sebetulnya pantai yang memang udah famous banget gitu. Bagedur, siapa sih yang gak tahu Bagedur?
0: Yeah,
2: gitu
0: kan? Tahu.
2: Orang tuh kalau misalnya ke Malingping, oh Bagedur ya gitu. Yeah. Nah, Malingping itu bukan cuma Bagedur loh.
0: Betul.
2: Gitu kan? Ada namanya kita Pantai Talanca, di sana tuh ada juga penginapan yang memang itu enak lah buat keluarga gitu. Okay. Kan, buat liburan atau healing berdua sama pasangan, honeymoon juga it's okay, bisa banget.
0: Okay.
2: Gitu kan. Kemudian kayak aku lebih ke mengkolaborasikan antara pariwisata dan UMKM itu sendiri.
0: Okay.
2: Misalnya kita ngadain event. Ada satu ketika aku mau cerita ya, jadi di daerahku tuh ada namanya Pantai Karangnawing.
0: Okay.
2: Nah, Pantai Karangnawing ini tuh dulu pernah famous loh. Bahkan bus Kopaja itu kan dari Jakarta ya. Dulu kan masih ada Kopaja. Itu sampai masuk ke pantai itu, walaupun pantai itu tuh kurang banget akses jalannya kan.
0: Okay.
2: Dari jalan raya ke dalam itu sekitar mungkin 1.5 kilo lah ya.
0: Okay.
2: Karena pengelolaan dari Balawistanya bagus, itu tuh berjalan Kak.
0: Okay.
2: Selama event seminggu itu kita berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang memang komit dengan kita.
0: Okay.
2: Dan terbantu sekali si apa ya namanya Karang Taruna yang ada di daerah kita tuh. Oh enak ya ternyata kalau misalnya pariwisata kita jalan tuh ada income loh ke desa.
0: Betul.
2: Ada masyarakat itu punya input. Nah outputnya kan kita nih penggerak muda yang memang mau gitu bersinergi dengan instansi-instansi pemerintah kayak perangkat desa. Kita perlu dukungannya gitu kan, kayak perizinan, akses jalan, pembukaan lahan, itu tuh perlu gitu. Tapi ya berjalannya waktu mungkin ya. Ada internal-internal yang memang kadang ketika misalnya sudah melihat sesuatu itu berjalan dan besar, tidak maintenance gitu Kak.
0: Kurang
2: banget pemeliharaannya. Terbengkalai ya sudah gitu. Sama sekali gak ada apa ya, ibaratin dia muncul sebagai primadona ya. Tapi dia sekarang tuh terpendam di bawah tanah gitu, di bawah pasir. Jadi aku lebih ke mengkolaborasikan antara UMKM dan pariwisata.
0: Jadi itu bisa jadi evaluasi ya, sekaligus tadi pemeliharaan juga,
2: maintenance dan lain-lain. Daerah-daerah lain banyak lah ya seperti itu kasusnya. Nah, kayak gimana sih kita dengan study case yang seperti ini, solusinya apa? Nah, mungkin PR nih buat BMPP, Mas Hidupen yang mati suri gitu ya. Pariwisata-pariwisata yang memang sebetulnya berpotensi, tapi memang ada keterbatasan-keterbatasan yang memang perlu dukungan nih dari wadah kita sendiri. Itu sih lebih aku.
0: Wah, banyak ya ternyata ya.
2: Itu kompleks ya.
0: Kira-kira Nela, solusinya apa Nela? Kasian lah. Pusing dia langsung ditanya solusi, sabar ya kan gitu. Tapi kalau dari POV Naila sendiri kira-kira seperti apa tuh? Ya gitu kekurangannya mungkin yang bisa jadi evaluasi gitu ya.
4: Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku tuh kadang gini, kita jalan-jalan di Banten, kita liburan di Banten. Tapi beli oleh-olehnya di mana sih?
2: Bingung ya.
0: Betul.
4: Bingung kan.
0: Malah oleh-olehnya Jawa Barat ya kadang-kadang ya.
4: Iya, Bandung punya ya, Cibubur.
0: Nah, iya betul.
4: Kayak belum ada memang melabelkan atau
0: iya, benar-benar.
4: Ya paham lah ya, kayak ini di mana sih gitu. Jadi mungkin ini juga sepertinya jadi apa ya? Evaluasi ya
2: untuk kita.
4: Betul. Nanti mungkin dari kita dari BMPP tentunya nanti kan kita juga akan apa namanya berkolaborasi ya dengan instansi, lalu kemudian kita menyampaikan aspirasi dari kita dan masyarakat yang tentunya menyampaikan melalui BMPP.
0: Terima kasih teman-teman udah pada ngobrol pada malam hari ini, nggak kerasa ya panjang banget kita obrolan kita pada malam hari ini. Mungkin ada kegiatan terdekat, ada apa yang bisa dipromosikan mungkin, atau ada Instagram?
4: Oh iya, kita
0: iya dong, promosi.
4: Kalau untuk program terdekat kita ada di pelantikan. Dan untuk program-program lainnya nanti follow dulu,
0: follow aja terima kasih semua di situ di Instagram. Follownya kemana?
4: Follow ada di Instagram namanya apa?
2: BMPP Banten.
4: Iya,
0: BMPP Banten. BMPP Banten ya. Oke, okay. Jadi terima kasih buat teman-teman dari BMPP yaitu Banten Muda Penggiat Pariwisata. Seperti biasa saya masih lupa, maaf ya. Soalnya panjang banget. Yeah. Terima kasih udah mau datang ke obrolan komunitas pada malam hari ini. Semoga ya tentunya bisa ngasih dampak ke teman Pro 2, ngasih hiburan juga, ngasih informasi juga, dan ya untuk teman Pro 2 semoga bisa dapat insight pada malam hari ini. Terima kasih juga orang di samping saya nih, ada Mas Aji ini. Orang yang di belakang layar ya, yang bekerja membantu saya pada malam hari ini. Kalau misalkan teman Pro 2 kepo sama obrolan komunitas, langsung aja follow Instagram kita di @rri_prodobanten. Dan kalau misalkan kepo sama komunitas Banten Muda Penggiat Pariwisata, Instagramnya apa lagi tadi guys?
4: BMPP Banten.
0: Oke, BMPP Banten. Jangan lupa di follow ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
0: Mana, coba lihat. Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro2, setelah segmen obrolan komunitas ngobrol bareng teman-teman Banten Muda nih ya, Banten Muda penggiat pariwisata, teman Pro2. Jadi kalau misalkan kamu ketinggalan obrolan pada malam hari ini, langsung aja replay di YouTube RRI Banten. Tadi ngobrolnya seru banget ya untuk kamu yang ketinggalan. So, dari sesi obrolan komunitas kita lanjut lagi ke cerita penutup hari ini. Malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sering muncul di timeline teman Pro2, terutama di kolom komentar juga, grup chat juga, bahkan game online ya. Topiknya adalah cyberbully atau perundungan di dunia digital. Coba jujur aja nih ya, pernah gak sih kamu ngelihat seseorang dihujat rame-rame gitu di media sosial? Awalnya mungkin cuma satu komentar aja, lalu datang komentar kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya satu akun tuh seperti menjadi sasaran tembak netizen. Yang bikin miris lagi teman Pro2, kadang orang-orang yang ikut berkomentar tuh bahkan gak kenal gitu ya secara langsung dengan orang yang mereka komentari. Yang menarik sekaligus mengkhawatirkan lagi, cyberbully itu sekarang sering dibungkus dengan kalimat bercanda gitu. Padahal gak semua candaan bisa diterima dengan cara yang sama. Apa yang menurut satu orang lucu bisa jadi menjadi luka gitu ya bagi orang lain. Nah, di era digital sekarang, kata-kata tuh punya jangkauan yang lebih luas banget teman Pro2. Kalau dulu ejekan mungkin hanya terdengar oleh beberapa orang, sekarang satu komentar tuh bisa dibaca ribuan bahkan jutaan pengguna di internet. Jadi selalu ingat, jangan sampai jari lebih cepat mengetik daripada hati memahami gitu ya. Karena komentar bisa hilang, tapi luka tuh kadang menetap lebih lama nih teman Pro2.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, media sosial tuh sebenarnya dibuat untuk menghubungkan orang ya. Kita bisa bertemu dengan teman lama, berbagi karya, atau mungkin belajar hal baru, bahkan membangun karir gitu di sana. Ya, banyak anak muda menemukan komunitas yang mendukung mereka ya dari media sosial gitu. Ada yang belajar bisnis, ada juga yang mungkin belajar musik, belajar desain, bahkan menemukan teman seperjuangan dari media sosial. Tapi tentu sisi lainnya, media sosial juga menjadi tempat di mana orang-orang sangat mudah menghakimi orang lain ya. Hanya dari satu foto atau mungkin satu video atau satu potongan informasi, seseorang tuh bisa langsung mendapatkan ribuan komentar negatif. Ya, kadang kita juga lupa ya, kalau akun yang ada di layar itu juga manusia gitu. Mereka tentunya punya perasaan, punya keluarga, punya kehidupan yang tidak selalu kita ketahui, teman perdua. Nah, media sosial itu ibarat pisau, teman perdua. Bisa digunakan untuk memasak makanan yang enak, tapi juga bisa melukai jika digunakan tanpa tanggung jawab ya. Jadi selalu ingat, teknologi emang canggih, tapi semoga empati kita juga ikutan upgrade ya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat.

jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Tenti Kamal teman Pro 2 menemani kamu di Jaga malam hari ini dengan lagunya berjudul Tak Sejalan ya. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk langsung aja request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Dan teman Pro 2, melanjutkan pembahasan kita lagi, salah satu hal yang membuat cyberbully ini sering terjadi itu adalah anonimitas atau mungkin identitas yang tidak terlihat jelas di internet ya. Tentunya anonim kayak gini nih bisa membuat seseorang lebih bebas gitu menyampaikan pendapat. Orang yang takut berbicara di dunia nyata bisa lebih berani gitu ya menyuarakan ide ataupun aspirasi secara online. Namun sisi lainnya ya, sebagian orang merasa lebih berani berkata kasar karena merasa tidak akan menghadapi konsekuensinya secara langsung. Mereka menganggap layar gadget itu sebagai tameng gitu ya untuk membuat mereka kebal dari dampak perkataannya. Padahal ya kenyataannya nggak begitu teman berdua. Di balik akun media sosial selalu ada manusia yang bisa merasa sedih, kecewa, marah, atau mungkin bahkan kehilangan kepercayaan diri gitu ya karena komentar yang dia terima gitu. Internet mungkin dunia virtual, tapi dampaknya nyata banget ke kehidupan teman berdua. Jadi selalu ingat, jangan jadikan foto profil sebagai topeng untuk menyakiti orang lain gitu ya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa memunculkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Manpro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan kita masuk kali ya ke salah satu perdebatan yang sering muncul banget di sosial media. Kapan sebuah komentar disebut kritik dan kapan itu berubah jadi cyberbully gitu. Karena emang garisnya tipis, Manpro 2. Di satu sisi, kritik itu penting ya. Kritik bisa menjadi masukan yang membantu seseorang berkembang dan tentunya memperbaiki kesalahan dia ya. Tapi di sisi lain, kritik yang berubah menjadi hinaan atau mungkin serangan personal, apalagi body shaming, atau mungkin penghinaan gitu ya, yang terus-menerus itu bukan lagi kritik, teman berdua. Itu masuk ke ranah perundungan ya. Perbedaan paling sederhana adalah tujuan dan cara penyampaiannya. Biasanya kritik bertujuan untuk memperbaiki, sedangkan cyberbully itu bertujuan untuk menjatuhkan, entah itu mempermalukan, atau membuat orang lain tuh merasa buruk gitu. Jadi sebelum kamu berkomentar, teman berdua, mungkin kita bisa bertanya ke diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan komentar ini ditunjukkan kepada kita gitu, apakah kita akan merasa terbantu atau malah terluka gitu. Kalau memang niatnya membangun, itu kritik ya. Jadi kalau niatnya menjatuhkan, ya itu udah beda cerita lagi, teman Pro 2. Anyway, request selanjutnya pada malam hari ini ada Melawan Restu by Mahalini. So enjoy ya pada malam hari ini.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang Rama mau ngasih kamu tips gitu ya, untuk kamu yang mungkin pernah menjadi korban dari cyberbully. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan teman Pro 2 ya, kita bagi menjadi 4 bagian kali ya. Tapi yang pertama, jangan lupa untuk langsung membalas dengan emosi. Itu jangan ya, biasakan untuk ditahan dulu. Karena seringkali gitu ya, pelaku justru mencari reaksi dari korbannya. Jadi tahan aja teman Pro 2, jangan dibalas, jangan direspon. Yang kedua adalah manfaatkan fitur blokir atau mute, atau mungkin laporkan akun gitu ya, report gitu, yang melakukan perundungan itu sendiri. Karena tentunya fitur itu dibuat untuk melindungi penggunanya ya teman Pro 2. Jadi ya gunakan fitur-fitur yang ada di media sosial. Yang ketiga, simpan bukti jika komentar atau mungkin ada pesan gitu ya, yang diterima sudah mengarah pada ancaman atau pelecehan. Karena dengan adanya bukti, kamu tentunya juga ya punya cara gitu ya, atau punya senjata gitu untuk membalikan itu ke orang lain. Tapi dalam tanda kutip, untuk menjadi apa ya, penyelesaian hukum kali ya, kalau misalkan memang masuk ke hukum gitu, jadi kamu punya buktinya. Yang keempat teman Pro 2, jangan menghadapi semuanya sendirian ya, karena cyberbully itu pengaruhnya besar banget. Jadi jangan lupa untuk cerita ke teman, ke keluarga, ke guru, atau mungkin orang-orang yang kamu percaya, karena dukungan sosial itu sangat penting banget gitu ya ketika kamu menghadapi ya tekanan-tekanan seperti ini. Dan yang paling penting, jangan biarkan komentar orang lain menentukan nilai diri kamu ya. Komentar mereka tuh bukan identitas kamu, tapi jadi jangan serahkan kendali harga diri kamu tuh kepada orang yang bahkan gak ngenalin kamu sama sekali teman Pro 2.

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro2. Dan ada satu fenomena nih yang sering banget terjadi di internet, yaitu adalah efek ikut-ikutan ya teman Pro2. Awalnya hanya satu akun yang menyerang seseorang, lalu orang lain ikutan berkomentar tanpa benar-benar memahami masalahnya, yang akhirnya terbentuklah kerumunan digital nih yang menyerang satu orang secara bersamaan. Fenomena ini berbahaya karena membuat orang merasa tindakannya benar hanya karena dilakukan

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Teman Pro 2, setelah ngobrol pada malam hari ini ya, kita jadi sadar bahwa cyberbully itu bukan sekedar masalah teknologi. Ini tentang bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya, Teman Pro 2. Internet tuh udah jadi bagian dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita berinteraksi gitu ya, berkomentar juga, berbagi cerita. Bahkan kayak ketemu banyak orang secara digital gitu ya. Karena itu, cara kita bersikap di dunia maya juga sama pentingnya dengan cara kita bersikap di dunia nyata gitu ya. Mungkin kita gak bisa ngendalin semua komentar negatif yang ada di internet, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita tulis gitu. Dan tentunya juga apa yang kita bagikan dan gimana kita memperlakukan orang lain. Itu penting banget ya, Teman Pro 2. Jadi bayangkan juga kalau setiap orang memilih untuk sedikit lebih bijak, sedikit lebih sabar, atau mungkin lebih berempati gitu ya. Timeline mungkin gak langsung sempurna, tapi pasti akan menjadi tempat yang jauh lebih nyaman. Nah, di dunia yang penuh komentar, jadilah alasan seseorang merasa didukung, bukan diserang, Teman Pro 2. Karena menjadi keren di internet bukan soal yang paling viral, tapi juga soal yang paling berempati ya. Anyway, seperti biasa, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Panjang banget ada di Teman Pro 2. Udah ada MLC, ada obrolan komunitas, ada juga cerita penutup hari ini gitu ya. Dan terima kasih juga untuk pasien yang jaga malam hari ini yang udah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani. Selalu Rama doakan hari ini, esok, dan seterusnya ya, Teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan, kamu juga masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_produbanten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital ya, Teman Pro 2. So, Rama pamit undur diri. Besok ditemenin lagi sama Bang Nandu Putra nih yang menemani kamu di jaga malam. Jadi jangan kemana-mana ya, Teman Pro 2. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.
1: Pengen berhat nih.
2: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Bang, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Rene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki, sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes, pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau, aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjilat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

baby, let's get it on like the Marvin Gaye.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ya. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya meniru jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Mengapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salah wa atu az-zakah. Aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaika. Tugasnya malaika ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka, nah sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan 3-3 kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bisyqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma." Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari setiap subuh sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesyamikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Waktunya info kedua bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemakmuran rakyat akan terwujud melalui pengelolaan kekayaan alam sesuai dengan amanat konstitusi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung. Menurut Kepala Negara, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan bernilai sangat strategis. Tantangan utama bangsa saat ini adalah mengelola kekayaan tersebut secara cerdas demi kesejahteraan rakyat bersama.

Informasi lainnya teman Pro 2, industri musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbles. Grup beranggotakan 5 perempuan tersebut dijadwalkan memulai debut resminya pada Jumat 12 Juni 2026 melalui single perdana bertajuk Home Pimpa. Debut ini menjadi langkah awal Marbles dalam menapaki industri musik profesional. Kehadiran mereka juga menandai debut artis pertama dari A-List Entertainment.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik. Album berisi 18 lagu tersebut menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar. Seluruh lagu-lagu dalam album tersebut dirancang untuk menggambarkan energi, emosi, dan atmosfer pada Piala Dunia 2026. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, di hari Kamis 11 Juni 2026 ya. Kembali bersama BTB nih, yang menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2 dari sepada hingga santai siang sampai dengan jam 12 siang hari ini. Dan untuk mengawali informasi pagi hari ini teman Pro 2, datang dari game Subway Surfer. Kalau kamu mungkin gak asing gitu ya, game Subway Surfer yang menemani masa-masa SD dan SMP kamu teman Pro 2. Karena sekarang bisa bayangkan bagaimana tracknya tuh berubah gitu, berbeda. Biasanya kan cuma yang basic itu ya udah biasa aja gitu kata teman Pro 2. Di mana game Mobile Legendary Subway Surfers ini merilis edisi terbaru bertema Bali dalam rangkaian World Tour 2026. Di mana update yang berlangsung mulai 1 hingga 21 Juni 2026 ini menghadirkan nuansa khas Pulau Dewata mulai dari hutan tropis, pura hingga panorama matahari terbenam yang ikonik banget nih teman Pro 2. Dan yang paling mencuri perhatian adalah Sibo Games juga memperkenalkan karakter baru asal Indonesia bernama Lestari yang terinspirasi dari budaya dan nuansa Bali. Dimana gadis berumur 15 tahun tersebut digambarkan memiliki kepribadian yang tenang dan juga kreatif. Selain Lestari, update ini juga turut menghadirkan karakter Golden, Guardian, outfit baru, serta hoverboard eksklusif bertema Bali. Oh wow, ini jadi makin semangat dan keren gitu kan untuk membawa nuansa-nuansa Bali. Karena aku lihat looks-nya juga beneran Bali sih teman Pro 2, pakai kayak baju adat gitu sebetulnya. Kayaknya abis ini aku bakal langsung main Subway Surfer deh teman Pro 2. In the next 10 minutes.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Spada nih ya. Dan informasi selanjutnya masih dalam animasi nih, karena kemarin sempat dapat kabar kalau Taylor Swift juga ikutan berkolaborasi dalam project Toy Story 5 nih ya. Dan informasi lanjutan ini karena Porsche ini resmi menghadirkan 3 unit 911 edisi khusus bertema Toy Story 5 yang dikerjakan langsung oleh divisi customisasi Sonderwands. Ketiganya terinspirasi dari trio karakter ikonik film tersebut, yaitu 911 GT3 RS bertema Buzz Lightyear, dan selanjutnya 911 Carrera T bertema Woody, dan juga 911 Targa 4 GTS bertema JFC. Di mana setiap unit ini dirancang dengan detail yang merujuk pada karakternya, mulai dari kombinasi warna, material interior, hingga tulisan pada pelat pintu. Ketiga mobil tersebut sudah dipamerkan ke mata publik nih ya, saat digelarnya World Premiere Toy Story 5 di Los Angeles pada Selasa kemarin. Dan nantinya ketiga mobil ini akan dilelang, dan seluruh hasilnya dipastikan akan disalurkan kepada tiga lembaga sosial, yaitu Big Brothers Big Sisters of America, American Red Cross, dan juga Starlight Children's Foundation. Dan kalau menurut kamu Teman Pro 2, mana nih dari tiga model di atas yang tadi aku sampaikan yang paling keren menurut kamu Teman Pro 2?

0: Aduh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Satu lagu dari Ellie Goulding, Love Me Like You Do, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini ya. Dan informasi terup to date lainnya datang dari Apple yang resmi memperkenalkan generasi terbaru Siri di acara WWDC26 sebagai bagian dari Apple Intelligence. Asisten yang sebelumnya kerap keliru gitu ya menangkap perintah kini diklaim jauh lebih pintar nih teman Pro 2. Sejumlah kemampuan baru yang menghadirkan Siri AI yaitu menjawab pertanyaan mengenai konten yang sedang tampil di layar, melakukan pencarian berbasis konteks personal, mulai dari pesan, email, hingga foto. Terus juga menjalankan aksi lintas aplikasi langsung lewat Siri, dan mengakses informasi terkini dari web, serta aplikasi Siri ini menyimpan riwayat percakapan tersinkronasi lewat iCloud antar perangkat. Wow, ini keren banget, jujur. Dan kalau dari sisi ketersediaan, katanya versi developer telah hadir sejak 8 Juni kemarin. Dan disusul public beta pada bulan berikutnya dan juga peluncuran penuh sebagai update gratis pada musim gugur mendatang. Di mana versi Siri AI menyusul pada akhir 2026 dengan dukungan bahasa Inggris terlebih dahulu. Tapi teman Pro 2, fitur ini butuh perangkat generasi terupdate nih. Jadi minimal banget adalah iPhone 16 ke atas serta iPhone 15 Pro dan Pro Max katanya. Kemudian untuk iPad dengan chip M1 ke atas dan iPad mini A17 Pro, selain itu Mac M1 ke atas dan lain sebagainya teman Pro 2. Dan untuk iOS-nya di iOS 27 nih teman Pro 2. Jadi sebagai catatan, ketersediaan di Uni Eropa juga masih terbatas dan belum mencakup iPhone maupun iPad. Sementara untuk peluncuran di China tertunda karena proses tinjauan regulasi. Menurut kamu teman Pro 2, update ini apakah bakal cukup untuk menyaingi ChatGPT atau Google Assistant kira-kira?

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Dan masih ditemenin sama BTB nih ya. Sudah jam 7, tandanya apa? Tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu teman Pro 2. Di hari ini kita ada 3 grup asal Indonesia, band Indonesia yang lagi naik banget nih nama-namanya teman Pro 2 ya. Kalau gitu buat kamu juga langsung digaskan aja untuk ikutan pilih musisi. Hal ini battle antara Hindia versus Baraswara dan juga versus The Lantis. Alright, caranya gimana? Gampang banget, kamu tinggal meluncur aja ke Instagram story kita di @rri_pro2banten, di tap icon storynya dan di tap kanan sampai ketemu story terbaru atau terupdate nih teman Pro 2 ya. Dan bisa langsung kamu pilih mau voting atau polling di situ. Atau kalau kamu gak mau repot juga bisa banget nih langsung aja di WhatsApp kita di 0811451016. Teman Pro 2, kira-kira siapa nih yang bakal menjadi musisi pilihan kamu edisi hari Kamis 11 Juni 2026? Apakah Hindia, Baraswara atau The Lantis ya? Kalau gitu pagi hari ini biar makin semangat tapi agak-agak galau dikit, ini kayaknya lagu yang memisahkan antara dua insan yang pada akhirnya emang gak bisa bersatu sih. Satu lagu dari Firza featuring Naga, Kita Yang Beda.